0: 89 FM Pro 244, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. 244.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital. Oke oke, ada apa saja di RRI Digital sih? Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Ini caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak. Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi

has changed. So where did you go?

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas. Perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
2: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
1: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
2: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama M-Banking kan?
1: Aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
2: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk nonaktifkan layanan M-Banking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
1: Ih, serem. Aku nggak jadi ganti nomor.
2: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

feeling it like you. Teman-teman dimanapun lagi berada sekarang nih. Nah, semoga moodnya teman-teman lagi bagus ya. Jangan lupa senyum juga, karena senyum itu gratis, tapi bisa jadi wisata hati. Nah, ngomong-ngomong soal

pariwisata, hari ini Windy mau bahas tema yang deket banget di era sekarang. Nah, apalagi kalau bukan wisata ini. Sekarang budaya nggak cuma ada di museum aja ya teman-teman, tapi sudah ada di TikTok, di Reels, IG, di YouTube, seperti Tari Saman yang jadi dance trend. Ada juga lagu Relanannya yang jadi background estetik nih. Jadi budaya kita tuh udah go internasional ya teman-teman. Nah, tapi pertanyaannya, kalau budayanya udah masuk beranda nih, wisatanya juga udah masuk bucket list belum? Jangan cuma di save-save doang ya teman-teman. Nah, minum aja dulu nih. Untuk teman-teman, berapa kali sih teman-teman ketemu konten budaya di FYP? Kalau ini sih sering banget ya teman-teman. Kayak ada yang jahit tenun, ada yang main alat musik tradisional, ada yang masak makanan khas di daerah. Nah, itu tandanya satu hal nih teman-teman, kalau budaya kita udah nggak nunggu kita cari lagi nih dia yang nyamperin ke beranda kita sendiri. Nah, jadi sekarang juga keren-keren gak sih teman-teman bikin konten budaya, tapi pecikannya kekinian banget nih, balik dibaritan sama streetwear kerajinan rotan jadi tas bandet nih. Nah, sedangkan dongeng kita dibikin versi animasi, kerennya lagi nih teman-teman. Yang nonton bukan cuma orang Indonesia aja loh, terus dari luar negeri juga ikut komen nih. Nah, dari sini kita bisa belajar kalau budaya itu bukan beban ya teman-teman, tapi aset. Kalau kita bangga dan rajin nge-share, lama-lama budaya kita jadi tren global nih.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu, jangan kaget gocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

Pro 2 Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

suka kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: sigurong hindi na yung dumanduman.
1: Nah, tadi kan kita udah bahas budaya yang udah masuk Belanda nih. Sekarang jalan wisata masuk bucket list nih. Ini tau banget nih ya, tapi kita isinya screenshot-an tempat wisata semua gak sih teman-teman? Kenapa ini juga gitu? Jadi setiap tempat wisata yang lewat di Reels IG atau di TikTok pasti di screenshot-in. Kayak Raja Ampat, Danau Toba, Desa Werebo, Pantai Dinabire. Tuh, cakep-cakep banget gak sih teman-teman? Nah, ngomongin ini nih. Jadi wisata budaya itu beda rasanya katanya ya teman-teman. Jadi kayak kita tuh gak cuma dapat foto-foto aja nih, tapi kita juga dengerin cerita dari dibalik tempat-tempat itu. Jadi kita juga bisa belajar bikin makanan khas sana ya, resepnya udah ratusan tahun nih. Itu namanya wisata yang ngena di hati, diposting di feed IG aja nih. Terus enaknya lagi teman-teman, kalau kita wisata ke daerah, kita sekalian bantu UMKM lokal loh. Seperti beli oleh-oleh, nginep di homestay, sewa guide lokal. Jadi wisata kita itu berdampak nih. Jadi mulai sekarang, ayo teman-teman bisa bikin komitmen nih. Kita nabung, terus kita healing deh. Jadi habis ini

Enggak, di sini sih sekarang aja deh. Ini mau bagi tips buat teman-teman yang mungkin mau bepergian nih, atau mungkin mau jalan-jalan juga nih. Jadi ada beberapa tips yang udah ya, untuk teman-teman yang udah mungkin udah niat mau wisata nih. Ini kasih 3 tips anti zonk. Jadi yang pertama, teman-teman harus riset dulu nih, cari tahu adat, aturan dan waktu terbaik buat berkunjung, biar kita datang sebagai tamu yang menghargai dan bisa dihargai juga. Kedua, kita bawa pulang cerita nih, bukan sampah ya, tapi harus jaga kebersihan dan kelestarian tempat yang kita kunjungi. Nah, ketiga, teman-teman boleh share pengalaman teman-teman seperti foto, video, cerita, biar makin banyak orang yang tahu kalau budaya dan wisata Indonesia itu keren-keren banget. Nah, itu dia tadi obrolan seputar apa nih, seputar budaya masuk beranda kita dan wisata masuk bucket list kita. Karena sekarang di studio sudah menunjukkan pukul 9 lewat berapa nih ya? Lewat 55, ini harus sama sendiri nih teman-teman, karena gak berasa banget ini udah menemani ruang dengarnya teman-teman dari pukul 5 sampai dengan pukul 9 berjalan nih. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena setelah ini teman-teman bakal ditemuin sama Kak Maul. Jadi Kak Maul bakal menemani ruang dengarnya teman-teman, tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2. Windy mau say thank you buat teman-teman yang udah join, yang udah stay dari pagi sampai sekarang, dan mau say goodbye juga nih. Kita ketemu di lain waktu dan kita

bagaimana cara mendengarkan radio. Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital. Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih? Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Ini caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak. Wih!

0: Saya akan menceraikan ada Fabian Weidel, kemudian di sayap kiri Gudri Song. Sementara striker atau ujung tombak dari Swiss adalah Bruno Embolo, pemain yang kini memperkuat AS Monaco. Dan saudara pendengar, kedua kesebelasan saat ini sudah bersiap-siap untuk memulai kick off di babak yang pertama ini. Dan nanti juga jalannya pertandingan akan diulas oleh komentator Esko Santoso dan juga laporan pandangan mata juga akan dilaporkan oleh Julianto Prahyono. Baik, saudara pendengar, stadion Kansas City yang berkapasitas 76.000 lebih penonton pada pagi hari ini nampak cukup penuh dan terutama didominasi oleh para supporter dari Argentina. Di tengah lapangan pertandingan saat ini tengah dilakukan penghormatan. Ya, sudah bersiap-siap saudara pendengar. Di pinggir lapangan juga pelatih dari Argentina, Lionel Scaloni, nampak sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya pertandingan. Dan juga pelatih dari Swiss, yakni Burak Yakin, juga sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Sudah benar, dari Swiss, yakni Kapten Frank Saka, juga sudah bersiap-siap untuk melakukan kick off. Sudah tinggal menghitung detik akan dimulai pertandingan babak yang pertama. Ya, sudah dilakukan kick off tadi oleh Frank Saka, langsung umpan ke belakang kepada Akanji, lebar ke sektor belakangan dari Swiss, dan umpan lagi ke belakang kepada Nico Elvedi, sodorkan saja bola pendek kepada Manuel Akanji. Nah, kepada Remo Froler, balikan lagi ke belakang kepada Akanji, alirkan bola ke sisi sebelah kiri, umpan ke depan, di sana ada dan Ngoye, tendangan langsung dan Ngoye tadi, namun masih melambung jadi gol bola udara. Sebuah tendangan mampu tadi dibendung oleh barisan pertahanan dari Argentina, terjatuh seorang pemain dari Argentina. Agliafico nampaknya, sebuah pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain dari Swiss. Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Argentina akan dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez. Siap-siap Emiliano Martinez, sudah meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Emiliano Martinez sudah dilakukan lambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan. Disundul saja tadi oleh Manuel Akanji tadi, terjadi duel bola udara, tendang ke depan, namun masih jatuh di kaki Cristian Romero tadi, disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Jadi lemparan ke dalam dilakukan oleh Swiss, sudah dilakukan, pendek saja kepada rekannya, berikan bola ke belakang kepada Akanji, lebar ke sektor sebelah kiri, ada Cando Rodriguez tadi, Masuri Dugos, umpan back pass ke belakang kepada Gregor, dan langsung jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan, namun bola jatuh di kaki Cristian Romero. Langsung kirimkan umpan back pass kepada kiper dari Argentina, Emiliano Martinez. Masih Emiliano Martinez, pelan dia membawa bola, sudah dilakukan tendangan jauh ke depan, di sana ada Julian Alvarez, namun bola lebih dekat kepada Gregor tadi. Terjadi dua, terjatuh tadi pemain dari Swiss, Rodrigo Rodriguez tadi, dilanggar oleh Julian Alvarez. Tendangan bebas sudah dilakukan, kali ini bola berada di jantung pertahanan dari Swiss. Maksudnya tadi kirimkan umpan melakukan serangan dari sisi ataupun dari sayap sebelah kiri dari Swiss, namun dipatahkan tadi serangan yang dilakukan oleh Dan Duelo tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan Salimu jadi tenangan gawang bagi Argentina. Sudah dilakukan oleh Cristiano Romero, pendek saja kepada Emiliano Martinez, masih mencari rekannya, hentikan bola sejenak dan bola jauh ke depan. Di sana ada Lionel Messi, terjadi duel bola udara, jatuh di kaki Julian Alvarez, melebar ke sektor sebelah kiri. Di sana ada Alexis McAllister, panjang ke belakang kepada Cristiano Romero, alirkan bola ke sebelah kanan, ada Molina tadi di sana, depan kepada Paredes, pendek pas jauh ke belakang kepada shooter Emiliano Martinez. Sudah memasuki menit 3, menuju menit 4 di babak yang pertama ini. Emiliano Martinez ke depan tadi masuknya kepada Julian Alvarez, namun bola tadi disundul saja oleh back dari Swiss, terjadi perebutan. Kali ini bola jatuh di kaki Lisandro Martinez di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Jadi duel tadi Enzo Martinez kirimkan umpan ke belakang kepada Lisandro, maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Julian Alvarez, namun bola justru jatuh di kaki para pemain Swiss. Masih memperlambat tempo, sambil menghimpit celah pertahanan dari Argentina. Swiss kali ini menguasai bola dari lini pertahanan, kirimkan umpan ke depan tadi pada Granit Xhaka tadi, dan umpan ke belakang jauh kepada Nico Elvendi. Masih Nico, tengah kepada Granit Xhaka, alirkan bola ke sebelah kanan, tarik lagi mundur ke belakang. Masih Fabian Ryder kali ini kuasai bola, umpan lagi kepada Zidrinso, tarik lagi mundur ke belakang kepada Akanji. Masih Akanji kali ini kuasai bola, akhirkan ke sebelah kiri Rodriguez tadi, umpan back pass saja jauh ke belakang kepada keeper Jesus Gregor Kobe. Masih Kobe, pendek saja sodorkan bola kepada Rosaldi, alirkan kali ini ke sebelah kanan Denis Zakaria, alirkan bola ke tengah kepada Granit Xhaka, pindahkan kali ini ke sektor sebelah kiri ada Rodriguez, umpan ke depan kepada rekannya, kembalikan kepada Rodriguez, alirkan ke tengah, mampu dicuri oleh para pemain Argentina, mampu dicuri oleh pemain dari Swiss, memasuki kotak penalti dari Argentina, kirimkan umpan tarik, tidak ada rekannya, namun bola jatuh di kaki pemain dari Swiss, buat tendangan, namun masih membentur pemain Argentina, kali ini Paredes. Berhasil tadi menguasai bola Paredes, kirimkan umpan ke belakang, tidak cermat tadi ataupun tidak akurat umpan dari Argentina. Kali ini Swiss melakukan umpan tarik, terjadi duel di mulut gawang, sebuah tendangan Granit Xhaka, kiper ataupun kapten dari Swiss Granit Xhaka tadi melakukan upaya tendangan dari luar kotak penalti, memanfaatkan bola muntah tadi, namun sayang tendangan dari pemain Sunderland tersebut masih melambung tinggi di atas mistar gawang dari Argentina. Tendangan gawang sudah dilakukan Emiliano Martinez ke sebelah kanan kepada Molina, ke depan kepada Paredes, masih Paredes, tidak akurat ataupun handsball nampaknya tadi Ricardo Rodriguez tadi, handsball tadi tanpa menahan bola dengan tangannya. Tendangan bebas dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina sudah dilakukan, bola kali ini berada di lini pertahanan dari Argentina. Sandro Martinez masih mencari rekannya, berjalan pelan sambil membawa bola, masih Lisandro, masih melihat rekan-rekannya, masih di Sandro Martinez, alirkan kali ini ke sebelah kiri, sana ada Alister tadi, dan back pass ke belakang kepada keeper Emiliano Martinez, dan dia membawa bola, hentikan sejenak, tendang ke tengah kepada Paredes, hentikan lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, alirkan kali ini diberikan ke sisi sebelah kanan ada Lionel Messi berbahaya, kembali diberikan kepada Molina, sebuah umpan tarik namun disapu saja tadi bola menjauhi kotak penalti dari Swiss. Jadi gol kali ini, gol satu di kaki para pemain Argentina. Kali ini Lionel Messi kirimkan sebuah umpan sesuai kali ini, sebuah tendangan, dua tendangan dari Alexis McAllister tadi dari luar kotak penalti Swiss, memanfaatkan umpan tarik dari Lionel Messi tadi, namun beruntung tadi masih membentur Nicole Elvedi tadi sehingga bola tidak menemui sasaran dan justru menjadi tendangan sudut yang pertama bagi Argentina dari sisi sebelah kiri gawang Swiss. Sudah dilakukan oleh Lionel Messi, terjadi duel bola udara tadi, tidak menemui sasaran tadi. Tendangan sudut yang dilakukan oleh Lionel Messi sempat membentur main dari Swiss dan menjadikan tendangan sudut yang kedua bagi Argentina kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Swiss. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya kembali kapten dari Argentina, Lionel Messi, akan melakukan tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kanan gawang Swiss. Sudah meletakkan bola, mundur 2-3 langkah ke belakang Lionel Messi. Sudah dilakukan, lambung tinggi di atas bola, 11-9. Alexis McAllister mampu memanfaatkan tendangan sudut dari Lionel Messi sehingga mampu memecah kemenangan di babak yang pertama ini di menit yang ke-10, berhasil menjebol gawang Swiss. Alexis McAllister, sebuah sundiannya ke sisi sebelah kiri gawang dari Swiss, tidak mampu dihentikan atau tidak mampu diblok tadi oleh kiper Gregor Kobel sehingga mengubah kedudukan 1-0 untuk keunggulan Argentina atas Swiss. Pinesu, Anda melihat seperti apa? Nampaknya tengah ini pertahanan dari Swiss.
1: Ya, 7 menit awal Swiss bermain sangat percaya diri, mereka menyerang, bahkan jumlah goal position mereka sangat memimpin, jumlah passing mereka 53 berbanding 40 berbanding 23, artinya sangat jauh. Tetapi mulai menit ke 8 detik ke 11 Argentina merangsek dan menghasilkan sebuah corner pertama tadi di 8 menit 50 detik. Lalu ada corner kedua Argentina menit ke 9:35 oleh Messi, dan lagi-lagi Messi diberi kesempatan atau diberi celah. Walaupun kali ini melalui set piece, tetapi kita tahu bahwa umpan yang cukup bagus tetap yang dilakukan oleh Messi tadi bisa dimaksimalkan. Tetapi ada hal yang menurut saya jadi catatan Swiss, karena Swiss lini pertahanan mereka lupa bahwa ini Argentina. Mereka bertahan, mereka menyerang terlalu asik, lalu ketika dapat serangan balik yang cukup cepat dengan skema yang dari para pemain Argentina, mereka sedikit kaget. Antisipasi dari tendangan sudut tadi juga menurut saya kurang maksimal. Seorang McAllister bisa melompat di belakang, bisa melompat walaupun di belakang Ricardo Rodriguez, tapi dia Ricardo Rodriguez kurang maksimal dalam lompatannya sehingga gagal menutup pergerakan pemain lain dan terciptalah gol. Dan inilah sebuah skema yang bagus, even ini dari set piece ya, tapi Argentina merangsek menyerang seperti sulit dihentikan, dan ketika hanya waktu dalam 2 menit dari serangan pertama mereka akhirnya menghasilkan 2 corner dan 1 gol tercipta di menit ke 8 menit ke 9 tadi.
0: Iya, Bungesu, nampaknya untuk cepat tadi dari Argentina mampu meningkatkan kepercayaan diri para pemain dari Argentina. Gol yang disertakan oleh Alexis McAllister tadi melalui sundulan, memanfaatkan tendangan sudut dari Lionel Messi tadi, mengubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Argentina. Sudah memasuki menit 12 menuju menit ke 13 di babak yang pertama ini. Dan sudah benar saat ini kick-off sudah dilakukan. Bola kali ini berada di kuasaan penuh para pemain Swiss. Dan Saka tadi dari tengah lapangan pertandingan pindahkan bola kepada Nico Elvedi, kembalikan kepada Granit Saka. Kali ini lebar ke sektor sebelah kanan. Tadi ada Sudrusso, tarik lagi mundur ke belakang.
1: Peter Musso mengisir sisi sebelah kanan Tanguy Ndolo, menerima umpan tadi, pindahkan bola ke sektor sebelah kiri, namun tidak akurat tadi umpan dari Peter Musso kepada pemain dan Ndolo tadi dari Swiss. Bola justru meninggalkan lapangan pertandingan dan kali ini menjadikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Siap-siap, Raquel Molina lakukan lemparan ke dalam, siapakah yang dituju? Lempar jauh ke depan, terjadi duel bola udara. Bola jatuh di kaki, Granisaka mampu dicuri oleh pemain dari Argentina tadi, Lionel Messi, namun kembali berhasil direbut oleh para pemain Swiss. Kali ini Swiss dari sebelah kanan, Zakaria kali ini menguasai bola, berikan umpan ke tengah tadi pada Remo Freuler, tarik mundur ke belakang kepada Alfredo tadi, masih Alfredo, pindahkan bola kepada Remo Freuler, alirkan ke sektor sebelah kanan. Dennis Zakaria kali ini tarik lagi mundur ke belakang, pindahkan bola kali ini ke sektor sebelah kiri, disuruh saja tadi oleh Paredes. Lemparan ke dalam bagi Swiss sudah dilakukan. Granisaka kali ini menguasai bola, terjatuh Granisaka. Oh, nampaknya bukan sebuah pelanggaran, justru wasit memberikan tendangan bebas bagi Argentina karena Granisaka tadi nampaknya sudah memegang bola. Sudah dilakukan tendangan bebas. Lalu Romero tarik mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez. Ketikan bola sejenak, Martinez tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ada Julian Alvarez berduel tadi dengan Akanji. Satu saja bola, lemparan ke dalam kali ini bagi Argentina sudah dilakukan. Jadi duel bola udara kali ini, tarik lagi mundur ke belakang kepada Tagliafico, pindahkan ke sektor sebelah kanan Molina, berikan pendek kepada Paredes, balikan kepada Molina tadi maksudnya kepada Lionel Messi, namun berhasil dicuri sekali Lionel Messi, berhasil menguasai bola, mencuri dari pemain dari Swiss, terjatuh Lionel Messi, namun bukan sebuah pelanggaran, terjadi perebutan bola, kali ini bola jatuh di kaki Paredes. Oh, dicuri tadi oleh pemain dari Swiss. Kali ini Swiss melakukan serangan balik cepat kali ini dari sektor sebelah kiri. Ada Dandoye, masih Dandoye tadi. Maksudnya tadi kirim umpan ke rekannya, namun dicocor saja bola oleh Paredes tadi. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Swiss. Dan sudah terdengar, sudah dilakukan lemparan ke dalam kali ini. Bola berada di sektor sebelah kanan penyerangan dari Swiss. Pindahkan bola ke tengah Granisaka, alirkan lagi ke kanan kepada Gibrilso, masih ataupun Dennis Zakaria, masih Dennis Zakaria, depan kepada Ndolo maksudnya, namun singkatan tadi oleh dua pemain bertahan dari Argentina. Lalu ini Lisandro Martinez, pindahkan ke tengah kepada Paredes, masih Paredes memasuk bola, terjatuh Paredes, sebuah pelanggaran dilakukan oleh Ricardo Rodriguez tadi pada Paredes tadi. Ya, baik, sudah benar. Untuk laporan pandangan mata selanjutnya akan dilaporkan kepada oleh rekan kami Bung Yanto Prawiro Negoro. Silakan Bung Yanto.
2: Baik, saudara-saudara pemain senior di mana pun anda berada, saat ini Argentina kembali mencoba dengan serangan masuk 17, 11 dan 16 dan 18 masuk menangkan bola di kebelakang juga laporan masuk dan Molina masuk saat dari lalu start buat dan pemain-pemain pasukan dari sesuatu mundur dan kebelakang jauh kepada Nicola Stagliafico berikan kepada penjaga dalam kemudian Martinez dan terus buskan bola depan mencoba memang serang bersekor Swiss kanan cantik pertahanan Swiss ada senakan lihat pemain Julian Alvarez namun terjadi perebutan di lingkar tengah baru lagi ke belakang Ricardo Dina mencoba menurut pertahanan Swiss kita terus kerja dan Romel Messi mencoba menjadi bola umpan ke depan terjadi perebutan kali ini masih kosong kepada ini masih baru terlalu bola ke belakang kepada Lisandro Martinez dapat bersumber setor belum kanan pertahanan kesebelasan Swiss mundur lagi jauh ke belakang dia hadir sepatan lihat pemain bertumbuh di lima Paredes mulai bergeser ke kanan dan itu adalah rekannya mencoba menjadi bola kepada Molina
1: harus lagi kebasan jauh kepada pemain Tagliafico dan berikan tindakan keselamatan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, penjaga gawang yang bermain di klub Aston Villa dan saat ini sudah berusia 33 tahun saudara-saudara. Ya, masih Argentina prosedur sebelumnya berusaha bola panjang ke depan terjadi ketukan sektor tempat penalti daerah Argentina mundur lagi jauh ke belakang bayang-bayang ke belakang 1, 2, 3, 4 pemain Swiss yang mencoba merangsek ke jantung tempat penalti tetapi lagi-lagi tindakan penyelamatan diberikan kepada penjaga gawang Argentina Emiliano. Transit sedang-sedang ke depan namun salah umpannya sambas lagi jatuh pemain sebesar kini sedang serangan pada di tengah jalan ada di ketukan mutlak masih mencoba mengirim bola dari jalan tengah namun sekedar kawan juga mendekat jarak kotak lain berikan bola pendek ke belakang kepada Julian tetapi kali patah di tengah jalan kuat sebelumnya pemain Swiss nomor 5 adalah langsung maju ke depan mengirim bola terus ke belakang ke depan kuat kepada Fabian Rigo dan Fabian Rigo kesulitan tentang setelah melebar ke sektor kiri kepada Ricardo Rodriguez yang maju ke depan mencoba merangsek ke jantung pertahanan ke selatan Argentina tetapi sebentar dia berikan lagi bola pendek kepada Zakaria Denis Zakaria Beckham yang mencoba maju ke depan ini masuk kita kali sebentar yang dari kawan yang bergerak berikut kepada kapten ke selatan Granit Xhaka penang-penang sebelumnya mencoba menggiring bola pemain yang sudah melaksa ketiga kali bola dunia ini lama jemukan jalan satu tembakan bergelegar dilepaskan ke Fibrio Sao dari jarak yang cukup jauh tadi tepat jatuh di belakang penjaga gawang Emiliano Martinez dan tentu saja saudara-saudara selamatlah gawang Argentina belum berada ke belakang masih tak 1-0 Argentina unggul atas Swiss dalam pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Texas Amerika Serikat. Saudara-saudara pendengar, lebih dari 60.000 penonton bahkan sampai 70.000 dan kapasitas stadion ini mencapai 76.000 itu saja para supporter yang lebih banyak adalah supporter dari Argentina yang memberikan dukungan untuk tim Tango Argentina ini saudara-saudara yang akan berusaha sekuat tenaga untuk kembali meraih citra juara dunia seperti yang dicapai pada tiga kali penyelenggaraan Piala Dunia sebelumnya dan pada tahun 1978, 1986 dan terakhir pada 2002 dicatat lakukan tukang kiri serangan dibakar pemain sadar dan dicatat bisa angkat kemudian ternyata di Adam sudah satu bola umpan tarik masih dia tadi dilepaskan pemain nomor 15 Fabio Show mendarat di kotak lawan untuk menggelar kotak penalti Argentina tetapi bola tadi ada saja sebar berdarah oleh Lisandro Martinez keluar kotak penalti dan keluar lapangan pertandingan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bangkanya untuk Swiss putaran tiga di saudara-saudara berdarah 1-0 Argentina masih mungkin ini Argentina mencoba membangun serangan berikan bola pada ke depan tetapi kali ini dalam melepas seri jangkauan pemain-pemain Argentina dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam atas pelanggaran saudara-saudara yang jelas terlihat dan ini kedua kesebelasan kembali mencoba melanjutkan pertandingan pada kedudukan masih tetap 1-0 ternyata ya rupanya tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina sepanjang melakukan tendangan bebas ini karena pelanggaran tadi sektor rusuk kiri atau sektor kiri warung daerah Argentina digantikan melancang-lancang dan lihat pemain belakang Argentina nomor 76 Lisandro Martinez pemain yang bermain di bawah klub Manchester United ini salah umpannya mundur lagi jauh ke belakang dia kuasa sebelumnya oleh Manuel Molina banyak teruskan ke depan dia menggiring bola mendekat ke arah lawan berikan kepada kapten Messi Messi masih kita kali sebentar dia pemain yang sudah usia 39 tahun mungkin ini merupakan arena Piala Dunia terakhir bagi Messi karena tahun Baton berjumlah tentu usia Messi sudah tidak memungkinkan lagi menjadi pemain karena mungkin

0: barışmış çocuk. Kendisi çıkan da buna frustrasyon edilmiş bir şey. Çünkü şimdi kutatı bulama çocuk bir tane vazgeçmiş. Hatta sıbalık da gördüm. Yine o sıkıntıdan başlamaya geçtim. Hayır. Onu söylemem bari. Haşı bu haftalığı beni havalı. Kendisinin Arjantin'e bulamayın. Yani keputusan para Argentina di 1-0.
1: Ya yang pasti kedua tim sebenarnya bermain imbang dari ball possession bahkan walaupun unggul Swiss tapi unggulnya sangat tipis 52 berbanding 48. Sedangkan untuk jumlah passing sendiri Swiss hanya unggul nyaris 120 lebih passing mereka berbanding hanya sekitar 90 dari Argentina. Tetapi yang membedakan dari Argentina adalah kecepatan mereka. Mereka 5 menit atau 7 menit awal mendapatkan serangan. Percaya diri sekali para pemain Swiss dan mereka Argentina ini ternyata memancing untuk Granit Xhaka maupun rekannya atau partnernya di pertahanan di Granada bertahan. Raymond Freuler itu maju ke depan, terutama Granit Xhaka. Nah, ketika menit ke-8 ada serangan balik atau pertama kali Argentina merangsek, mereka mampu merangsek sampai ke 18, memaksimalkan Messi dengan pergerakannya, lalu tercipta corner pertama di pertandingan ini, kemudian tercipta lagi corner kedua. Terlepas dari itu, dari servis sepak pojok, tetapi kecermatan para pemain Argentina menarik dari Saka, sering membantu serangan ini juga membuat lini pertahanannya di Swiss sedikit terbuka, karena memang sebenarnya peran Granit Xhaka dan juga Raymond Freuler ini adalah saling bergantian untuk memotong serangan-serangan lawan, dan ini terbukti di pertandingan dari sebelumnya ketika di babak gugur Swiss itu tidak pernah kebobolan, mereka kebobolan terakhir di fase grup, tetapi kali ini di fase gugur ketiga yang mereka jalani mereka harus kebobolan untuk pertama kalinya, dan ini menurut saya kemampuan para pemain dari Argentina menarik tadi pemain-pemain gelandang bertahan dari Swiss ini menjadi salah satu kuncinya. Ada serangan yang cukup bagus, pergerakan Messi yang sulit ditebak, walaupun tadi beberapa kali dimentangkan oleh Ricardo Rodriguez maupun Manuel Akanji, tapi Messi lah tetaplah Messi. Di pergerakan yang tercipta corner pertama di menit ke-9 atau ke-9.50 tadi, sorry, 9.850 tadi, karena pergerakan Messi yang cukup cerdik. Dan kembali lagi, lini pertahanan Swiss memang harus berbenah kalau memang tidak ingin ketambahan gol ataupun mereka ingin menyamakan keadaan minimal seperti itu.
0: Baik, dan justru kita kembali ke lapangan pertandingan dan tim Argentina mencoba melakukan serangan bebas langsung kirimkan ke depan kerjasama Luigi dengan pemain depan di sana terjadi perbedaan terlihat sektor gelandang tenaga rasa sendiri berikan bola pendek segera kepada Molina. Molina umpan ke depan yang juga adalah pemain Messi ataupun juga ada Julian Alvarez, Enzo Fernandez di sana, namun kali ini bola dikuasai pemain-pemain Swiss dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Swiss dari sektor rusuk kiri bantu pertahanan sendiri kegantikan saja kepada Sertan Junkan langsung serabutan pendek saja ada senak bola pemain tengah Argentina mencoba membangun serangan Rodrigo De Paul. De Paul Junkan terpan tegas meningkatkan Messi gagal Sanders untuk mengancam shoot ini Dennis Zakaria Bekanan yang maju ke depan dari shoot mencoba menggiring bola kirimkan bola pendek saja dia kepada Raymond yang ditarik ke belakang kepada Kapten Granit Xhaka sana umpan menjaga cedera lawan berbahaya datang di sana angkat kemudian berbahaya lepas lebih dulu pemain Argentina berada di sana dan langsung disapu saja bola dan ini yang pernah ke dalam sudah dilakukan Dennis Zakaria berikan kepada putarannya di sana ada Nico Elvedi Elvedi mencoba menggiring bola dan datang cedera lawan tapi ke belakang lagi bersama lagi dia dengan rekannya ada Rino yang kita terus sementara dia tarik kepada Dennis Zakaria masih jarangnya sendiri dulu jauh ke belakang kepada Tobi lalu berikan kepada Akanji Akanji mencoba menggiring bola umpan kembali saja kepada Rodriguez umpan terobosan ke depan terjadi perebutan memasuki cedera lawan Adrian Sakan dan pemain dan Gandoe berbahaya serangan Swiss tetapi kali ini digunting di tengah jalan oleh pemain tandasan Argentina dan lagu-lagu pelanggaran saudara-saudara dilakukan pemain Swiss terhadap pemain Rodrigo De Paul ya pemain yang bernama di klub Inter Milan Italia ini yang dilakukan tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Argentina dari sektor lini kanan jantung permainannya sendiri setelah wasit yang memimpin pertandingan Joao Pinheiro dari Portugal memberikan satu hukuman tendangan bebas

Argentina. Sedang sukan merancang ancang sedara-sedaran, dua pemain Argentina ternyata melakukan gol langsung kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Ya, langsung saja Martinez yang mengenakan kostum hijau muda dengan panjang dan kaki sesuai yang berbahaya ada. Messi di situ ataupun rekannya kami lihat terjadi perebutan. Tampaknya sudah berapa biji buru, namun kali terjadi perebutan antara Julian Alvarez dengan Denis Zakaria dan akhirnya bola menjejaskan lapangan pertandingan. Hanya menghasilkan lontaran ke dalam lapangnya untuk tim Tenggo Argentina. Ya, tim yang masih berupaya untuk berhasil untuk meraih gelar juara dunia Somali saudara-saudara, yakni lontaran sudah dilakukan langsung ke belakang kepada Lisandro Martinez. Jarak sudah sendiri ke pintaran tengah, sudah lebar ke tengah lagi. Kuasa sepenuhnya cepat menggiring bola kami lihat. Kita tadi sebentar lihat, besok kami turunkan. Baru jauh jauh ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Beliau permainkan bola masih jarangnya sendiri. Tenang-tenang saja dia. Langsung turunkan ke depan. Dan juga adalah Andre Fernandes. Namun salah umpannya. Dan dengan cepat bola tadi langsung dijemput saja oleh Rico Alvedi. Berikan tindakan penyelamatan kepada Gregor Kobel. Ya, penjaga gawang yang berusia 28 tahun ini. Penyakitan saja yang bermain di Borussia Dortmund, Jerman. Ya, ini kembali. Lihat pemain Swiss mencoba membangun serangan dari sektor gelandang tengah. Suara kesungguhan berikan sebuah bola pendek kepada Elkodi. Elkodi mencoba menggiring bola buah. Dibayang-bayangi dari belakang oleh Enzo Fernandez. Mas bermainkan bola Elkodi. Mundur jauh ke belakang pada kapten Garan Rex Haka. Yang sudah mulai tiga setengah sudah masuk ke darah lawan. Berikan tempat ke sektor kiri. Adi di sana dan Doyle mencoba keunikan pendek lagi. Menggempur pertahanan sebelah kanan Argentina. Namun kali ini terjadi keluar bolanya membentur pemain depan Swiss dan tentu saja hanya berhasil

bertanggung kepada Remo. Remo Bruno langsung katakan bersenggara dia balik ke belakang kepada LPG. Pasnya sudah LPG mengesan tentang seter kiri yang dituju adalah Bandoyo, tetapi sayang bolanya begitu kencang tidak mampu diselamatkan dengan baik oleh pemain nomor punggung 11 yaitu Bandoyo dari Swiss. Pemain yang saat ini bermain di bawah klub Nottingham Forest yang diperlukan ke dalam untuk Argentina. Ada Molina di situ saudara-saudara. Dalam kita ambil ancang-ancang Molina langsung kirimkan ke depan, namun kali ini lemparannya dinyatakan kurang tepat dan terjadi kesalahan dan beralih lempar untuk kesemasan Swiss. Ada nomor 19 Bandoya yang kalau ternyata berikan kepada Ricardo. Ricardo sendiri di depan stadion menjuri umpan ke depan, tidak ada kawan di sana, langsung saja disapu oleh pemain Argentina, namun jatuh di pemain-pemain belakang Swiss. Ini kembali nomor serangan mencoba menggiring bola mendekati garis kotak penalti, masih di lingkaran pengadilan. Berikan kepada Alvegi, Nico Alvegi yang melengkapnya, berancang-ancang dia tarik lagi ke belakang. Coba kita akan sebentar kepada Romo. Romo mendekati garis lawan, berikan pendek lagi dia kerja sama lagi dengan Bekano Gibril. Gibril kepada Denis Caceria, mundur ke belakang lagi, sudah memasuki garis lawan dari sektor gelandang kiri pertahanan kesebelasan Argentina. Kita akan bersenggar dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain pesa ada dekat lalu berbahaya mendekati kotak penalti. Terjadi berbeda kali ini dan melihat Denis Caceria mencoba merangsek ke gantung kotak penalti, namun bersama dengan itu pemain belakang Nicolas Tagliafico dari Argentina terjatuh. Apakah ini dianggap sebuah pelanggaran bagi pemain-pemain Swiss ataupun bagi Denis Caceria? Kecangkutan nampaknya sedikit tidak puas keputusan wasit Paulo Pinheiro dari Portugal atas keputusan yang diberikan kepada pemain Denis Caceria. Itu hasilnya tetap pedang bebas kampanye untuk kesebelasan Argentina. Kita lakukan penjaga gawang Emiliano Martinez ambil ancang-ancang silap tendang ke depan lambung tinggi saudara-saudara yang ditentukan coba dicop oleh pemain belakang kesebelasan Swiss dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan kembali lempar ke dalam untuk kesebelasan Argentina. Kita lakukan tampaknya kembali ke dalam jatuh di kolos Tagliafico bagi yang maju ke depan ini mencoba menyerang tetapi patah di tengah jalan dan langsung saja disuruh oleh Bang Mansuki bekas di kanan. Kali ini terjatuh kami lihat Denis Caceria dihalang-halangi dengan ketat oleh pemain belakang bahkan dijauh cacinya dan terjatuh. Ya, kami lihat yang mencoba menghadang Denis Caceria saja adalah pemain Leandro Martinez, ya, pemain Argentina yang bernaung di klub Manchester United ini. Kita lakukan tim tendangan bebas sebelah kanan sudah kembali membangun serangan dengan posku merah menyalai merah. Kita lakukan mundur asal umpannya diserang dari belakang, serangan dari belakang pemain Argentina. Ada Messi di situ, umpan kedepannya kepada Julian Alvarez mendekati kembali. Hampir-hampir saudara-saudara, untung saja dengan sikap kami lihat pemain belakang Swiss tadi memberikan umpan penyelamatan kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Selamatlah gawang Swiss dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 1-0 Argentina unggul atas kesebelasan Swiss dalam pertandingan babak perempat final kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Stadion Texas Amerika Serikat. Dan kini serangan balik ke bangun konflik berikat umpan ke depanan kalau dipasang di tengah jalan dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas dan kebangkitan saudara-saudara. Dan tendangan bebas ini nampaknya akan dilakukan oleh pemain Swiss karena dianggap tadi pemain belakang Argentina yaitu nomor punggung 5 menggait kaki Paredes yang terpenggait kaki pemain depan Swiss dan memang sedikit agak berbahaya tendangan bebas ini karena hanya dekat di luar kotak penalti atau tidak jauh dari luar kotak penalti, tidak kurang lebih 50 cm yang dilakukan di dalam gawang Emiliano Martinez. Siapa saja yang melakukan tendangan ini atau bertandakan ini, siapa saja yang menjadi Algojo dari kesebelasan Swiss. Dilakukan mata ada dua pemain, ada pemain Fabrian Rieger dan satu lagi yang kami nampaknya masih ada pemain lainnya, namun apakah akan langsung shoot ke gawang ataukah hanya umpan pemburu gawang. Kita lakukan terus sudah berbunyi ambil ancang-ancang tidak berhasil shot bertahan. Sayang
tidak ada satu pun pemain Swiss yang mengambil bola. Yang bola tadi meluncur seorang diri ke sebelah sudut yang gawang Emiliano Martinez dan hanya menghasilkan gol gawang untuk Arjen Hilang. Saudara-saudara benar, babak yang pertama sudah berlangsung 42 menit dan hanya tinggal menyisakan beberapa menit lagi waktu lobang. Laporan berikutnya inilah rekan kami Bung Ariski. Ya, baik saudara-saudara, sudah memasuki menit 42 menuju menit 43 di babak yang pertama ini. Sementara Argentina unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Mike Allister tadi pada menit ke-10. Dan sudah benar kali ini di lapangan tengah, William Alvarez menguasai bola, umpan lagi, pindahkan bola ke tengah kepada Paredes tadi. Dianggar cukup keras Leandro Paredes tadi, nampaknya oleh Bruce Mbolo tadi. Terjadi perdebatan di tengah lapangan antara pemain dari kesebelasan Argentina dan Swiss sebagai ataupun reaksi dari para pemain Argentina melihat pelanggaran keras yang dilakukan oleh Mbolo tadi. Dan bersamaan dengan momen tersebut, Bruce Mbolo langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit João Pinheiro asal Portugal yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Dan nampaknya sebuah pelanggaran yang keras tadi dilakukan dari belakang oleh Bruce Mbolo, striker dari Swiss yang kini bermain untuk klub Rennes di Liga Prancis. Dan saudara benar, sudah memasuki menit-menit akhir di babak yang pertama ini. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Christian Romero di garis tengah pertandingan. Bersiap-siap Romero, sudah dilakukan ke depan, di sana ada Julian Alvarez, namun tidak akurat tadi umpan yang dituju kepada Julian Alvarez karena bola meluncur deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Swiss. Sudah dilakukan kali ini dari sektor sebelah kiri Swiss mencoba menyambung serangan kepada Bruce Mbolo ke tengah tadi. Terjadi perebutan dilanggar tadi oleh Lisandro Martinez tadi. Mbolo pelanggaran dilakukan oleh Lisandro Martinez, back yang kini bermain untuk klub Manchester United tersebut, tanpa memegang tangan dari Bruce Mbolo tadi. Sebuah tendangan bebas sudah dilakukan, nampaknya sudah berada dalam posisi offside tadi, Fabian Ruiz tadi. Sebuah upaya lakukan cepat tadi memanfaatkan tendangan bebas, namun sayang tadi umpan terobosan dari tengah tadi kepada Fabian Ruiz tadi sudah berada dalam posisi offside. Tendangan bebas akan dilakukan oleh kiper Julian Martinez, jaga gawang Argentina. Sudah dilakukan lambung tinggi datangnya bola yang dituju Julian Alvarez, namun bola jatuh di kaki para pemain dari Swiss. Kali ini Swiss dari lapangan ataupun dari di pertahanannya, Nico Elvedi hadirkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Denis Zakaria, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Gregor Kobel, umpan pendek saja kepada Akanji, pindahkan bola kali ini ke sektor sebelah kanan, ada keluar bola udara tadi. Sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina ataupun pemain Swiss. Sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Denis Zakaria tadi yang berbenturan dengan Lisandro Martinez. Sebuah pelanggaran yang ada protes tadi nampaknya dari Denis Zakaria, namun wasit tidak bergeming atas keputusannya. Tendangan bebas kali ini dari tengah lapangan pertandingan. Siapakah yang akan melakukan? Bersiap-siap di sana ada Paredes dan Lionel Messi. Sementara ada 5 pemain dari Argentina yang sudah mendekati kotak penalti dari Swiss. Dan nampaknya akan dilakukan oleh Paredes. Bersiap-siap Paredes. Umpan pendek saja ke belakang kepada Lisandro Martinez, berputar-putar dia, pindahkan bola ke tengah lagi kepada Paredes, alirkan ke sisi sebelah kiri ada Tagliafico tadi, namun dilanggar keras tadi Tagliafico oleh Cibril Sol tadi nampaknya.
Argentina berjuang tendangan bebas. Lagi-lagi kali ini dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Argentina. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya kapten Lionel Messi. Ada tiga pemain dari Argentina yang sudah berada dalam kotak penalti dari Swiss. Pendek saja kepada Tagliafico, berikan lagi kepada Messi, alirkan ke tengah kepada Paredes, masih Paredes, pindahkan bola kepada Molina, tarik mundur ke belakang kepada Cristiano Ronaldo, masih Ronaldo, umpan ke tengah kepada Lionel Messi ataupun Julian Alvarez, tarik lagi mundur ke belakang kali ini kepada pemain Leandro Paredes. Di karang tengah lapangan pertandingan Paredes turun umpan ke tengah, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan ada Romero, masih mencari rekannya Romero, tengah kepada McAllister, pindahkan tadi ke sisi sebelah kiri, maksudnya namun bola tidak akurat tadi umpan, bola justru jatuh di kaki para pemain Swiss, terjadi gol-gol bola udara, kembali jatuh di kaki Lisandro Martinez, masih Lisandro Martinez tadi maksudnya kepada Julian Alvarez, namun disatu saja tadi bola oleh lini pertahanan ataupun back dari Swiss. Dan bersama dengan momen tersebut nampaknya salah seorang pemain dari Swiss meringis kesakitan di tengah lapangan pertandingan. Pemain dengan nomor punggung 11 dan Boye berbenturan tadi dengan Nahuel Molina. Tendangan bebas nampaknya diberikan kepada Swiss dan sudah memasuki menit 4 extra time di babak yang pertama ini, sudah memasuki detik-detik akhir di babak yang pertama ini. Dua tendangan bebas akan dilakukan oleh Swiss, masih kita nantikan. Oh, nampaknya drop ball sudah dilakukan oleh wasit, diumpan saja bola ke belakang kepada Emiliano Martinez. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Joao Pinheiro menunjukkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama untuk keunggulan Argentina 1-0 atas Swiss. Dan sudah terdengar untuk mengulas jalannya pertandingan yang sudah berlangsung di babak pertama tadi, akan kami serahkan kepada Bung Zaini. Selamat menikmati.

0: punya komentar lagi untuk Anda ya, silakan 021-352-3172 atau 021-386-2375 atau 021-384-4545. Bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan babak pertama? Baik, kita review sebenarnya pertandingan babak pertama, Bu Esther.
1: Ya, yang pasti ini perang itu tengah itu bagus, ya. Enak hanya di tengah. Memang mungkin ada kesan membosankan, tetapi beberapa kali Swiss justru bisa merangsek ke depan. Dan yang pasti sebenarnya Swiss tidak hanya secara ball position mereka unggul, tapi mereka sebenarnya menguasai bola lebih banyak. Ya. Tetapi kecermatan kecerdikan para pemain dari Argentina mampu mematahkan serangan dari Swiss ini juga cukup bagus. Tapi Swiss juga punya beberapa kesalahan, bahkan tidak hanya sekali atau dua kali ya, ketika bola mereka coba merangsek dari sisinya, terutama sisinya Rodriguez dari sisi bek kiri, ketika melakukan umpan beberapa kali, umpan 1-2 saat diakhiri dengan salah umpan ataupun kontrol yang lepas gitu. Jadi menurut saya itu kerugian dari Swiss, walaupun beberapa kali juga tadi dan Boye dan juga Brian Embolo mampu merangsek sampai kotak 16, bahkan Brian Embolo tadi sempat dijatuhkan oleh Lisandro Martinez dan di kotak 16, walaupun itu bukan foul, tapi mereka sebenarnya bisa merangsek sampai ke dalam lah seperti itu. Tapi dan lagi bahwa ada pemain bernama Leandro Paredes yang mampu membentengi pertahanan Argentina dengan sangat baik. Mungkin ketika bola sampai kotak 16, bola lepas dari Paredes, tapi di beberapa momen yang lain Paredes mampu memotong, dan itu sebenarnya tugas-tugas seperti itu dilakukan di Swiss oleh Benesaka dan juga Remo Paulo sebenarnya di situ. Tapi balik lagi, Argentina dengan kecerdasan mereka, meskipun dalam tanda kutip ini belakang mereka banyak diragukan, tetapi peran Leandro Paredes terutama di dua pertandingan terakhir, termasuk lawan Brasil dan juga pertandingan hari ini lawan Swiss, Leandro Paredes bermain cukup bagus, itu bermain cukup rapi, dia mampu mengorganisir dengan bagus serangan lawan dan mampu menetralisir untuk tidak sampai ke pinggir pertahanan mereka, dan ini menurut saya akan menjadi modal yang bagus. Walaupun Argentina sebenarnya nyaris hanya punya serangan yang kematian di bola tadi menit ke 8 sampai menit ke 9 ya tadi, dari menit ke 8 detik ke 11 sampai menit ke 9 detik ke 50 terjadi gol tadi dari Alexis Mac Allister, dan itu saja menurut saya serangan yang dimiliki yang bagus oleh Argentina. Apakah Argentina ini kelelahan atau seperti apa, tapi yang pasti mereka sejauh ini masih tidak seperti biasanya dapat mengepung atau sangat agresif menyerang. Mereka agak sedikit menunggu, tetapi dengan cara menunggu itu mereka unggul di menit ke 8 tadi ketika mereka mampu menarik Aaron Saka lebih ke depan. Dan menurut saya salah satu senjata yang dimiliki Argentina di hari ini.
0: Ya baik, kita akan terdengar Pak Bram di Jakarta Selatan. Pak Bram, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi.
0: Ya, Pak Bram.
2: Iya, ini pertandingan cukup seru nih, tapi kalau oke, kayaknya tuh misalnya gini, ini lagi tuh namanya cukup menyeramkan kalau ini sih kayaknya juga satu kayaknya untuk
0: berikutnya ada Pak Andi di Bukit Utara. Pak Andi, selamat pagi, salam olahraga.
3: Ya,

0: selamat pagi, selamat olahraga.
1: Silakan, Pak Abdi.
0: Saya masih memberikan agen kamu aja, agen kita itu tetap unggul lah.
1: Ya.
0: Tidak kebobolan ya. Tetap saya hati-hati aja di sisi belakang itu, tapi ya kebobolan gitu.
1: Baik, panjang kembali ya. Selamat pagi ya. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak Jupri di Kupang. Pak Jupri, selamat pagi. Salam orangnya.
2: Selamat pagi, Pak.
1: Ya, silakan Pak Jupri.
2: Jadi saya ikut agensinya 21.
1: Oh, 21 ya. Ada lagi yang disampaikan Pak Jupri?
2: Menurut saya itu hirup-hirup itu masih wasis, masih diutari kelemahan dari Argentina itu.
1: Ya.
2: Jadi tidak bisa itu.
1: Ya. Baik, Pak Jupri. Terima kasih banyak Pak Jupri ya. Selamat pagi, Pak. Bu Esu, tadi ada usulan dari Pak Andi, Rotaro sebaiknya dimasukkan, karena kalau dari review Bu Esu kan juga tadi kelihatannya serangan-serangan Argentina kurang menggigit begitu. Bagaimana Bu Esu?
3: Ya, saya justru melihat mempertahankan Julian Alvarez dan Leo Messi di depan menurut saya masih cukup ya. Mungkin di menit ke-60 memasukkan Lautaro Martinez jadi salah satu pilihan ya. Tapi kalau sejauh ini tengah dari lini serang dan ini tengah dari Argentina sih masih oke ya, walaupun mereka lebih banyak bisa kurang dalam menguasai ya. Tetapi mereka cukup bagus, yang memakai cukup masih cukup bagus. Tapi kalau pernah ngatur, kan Lautaro Martinez salah satu solusinya. Cuma menurut saya di awal-awal belum terlalu
1: dibutuhkan begitu ya.
3: Ada ini sangat riskan ya, di depan, dan kita tahu bahwa di Lautaro Martinez berbeda dengan Julian Alvarez. Julian Alvarez ini tipe pemain yang mampu bertahan lebih baik gitu. Dan kalau menurut saya menit 70 barulah Lautaro akan dimainkan, dan itu butuh pemain-pemain segar untuk ya di depan. Yang pasti mereka harus waspada dengan cara bermain terangnya para pemain Swiss ini, terutama dari sisinya Denis Zakaria ya, di sisi kanan. Denis Zakaria ini memang dieksploitasi banget, ada Tagliafico yang di lawan Mesir posisi itu dari situ, sering dari situ. Walaupun Denis Zakaria tidak secepat Hussein Hassan
1: ya,
3: tapi sejauh ini dia tidak sedikit melakukan kesalahan dibandingkan sisi kirinya dari Swiss yang ditempatkan di kantor lagi
1: ya. Baik, ada Pak Amran di bawah. Pak Amran, selamat pagi, salam olahraga.
4: Kamu yang
1: silakan Pak Amran.
4: Mungkin benar Argentina yang masuk.
1: Begitu ya. Prediksi skornya berapa Pak Amran?
4: Okay.
1: Prediksi skor Pak Amran berapa?
4: Seperti yang lalu ya.
1: Ya.
4: Mungkin semarin itu 7-8 apa masuk Argentina menang.
1: Begitu ya. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak ya Pak Amran ya, pagi Pak. Berikutnya Pak Kendi, Tori, Pak Kendi, pagi. Salam olahraga.
5: Silahkan
1: Pak Kendi.
3: Sampai Embolo maupun Bambuli dan juga di Kabupaten Rodungges ketika melakukan umpan 1-2 atau pergerakan 1-2 berhasil lepas dari kemenangan Filipina, tapi kesalahan sendiri justru tercipta
1: ya.
3: Salah kontrol, salah passing dan juga yang merugikan mereka. Beda dengan sisinya Denis Zakaria ya, di sisi kanan yang lebih aktif. Sayangnya saja Denis Zakaria ada kecenderungan bekerja sendiri dalam kecepat ya. Yang itu menurut saya harus coba diperbaiki di petang di kedua nanti. Tetapi balik lagi, menyerang jangan lupa bertahan ya. Itu yang harus dinotis oleh para pemain dari Swiss, terutama untuk Denis Zakaria dan Remo, karena mereka adalah pemain yang seharusnya bisa menjadi penyeimbang. Tetapi jangan lupa kalau menyerang memperhatikan belakang, karena kita tahu kecepatan pemain dari Argentina sangat sulit diantisipasi, terutama Lionel Messi.
1: Ya,
3: belakangnya memang sulit sekali diantisipasi. Lionel Messi tidak banyak bergerak, tetapi ketika bola lepas dapat ruang tembak dia.
1: Nah, itu yang berbahaya.
3: Berbahaya.
1: Ya. Baik, nanti kita akan ikuti kembali ya jalannya pertandingan babak kedua.

Mm-hmm.

0: musik dan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menyediakan terobosan baru, voice-based platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, voice-based, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus berubah untuk Indonesia. Prosija, jaringan berita nasional.
1: Pertandingan babak kedua akan kembali berlangsung. Saya serahkan kembali kepada Bung Arief dan Budianto. Silakan.
2: Ya, baik. Terima kasih Zaini. Saudara pendengar. Pertandingan babak kedua antara Argentina menghadapi Swiss sebentar akan dimulai. Dua kesebelasan saat ini sudah memasuki lapangan pertandingan di Stadion Kansas City. Siap-siap untuk mulai jalannya babak yang kedua. Saat ini Argentina berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan. Swiss berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan. Siap-siap, Luan Alvarez, ketemu Lionel Messi di sana, dan melakukan kick-off babak yang kedua. Ya, sudah dilakukan, langsung tendang ke belakang kepada Enzo Fernandez, bahkan berikan bola ke sebelah kiri kepada Tagliafico. Depan ke belakang kepada Romero, depan tadi maksudnya kepada Luan Alvarez, terjadi gol bola udara, jadi perebutan bola kembali jatuh di kaki pemain dari Argentina. Turun umpan ke depan tadi maksudnya tidak jelas siapa yang dituju tadi. Paredes tadi berkulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Swiss. Siap-siap lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Rodriguez. Mampu dicuri oleh Lionel Messi. Berumpan ke belakang kepada Paredes. Hadirkan ke tengah kali ini kepada Enzo Fernandez. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Lionel Messi. Pendek kepada Paredes. Bermain umpan 1-2. Di depan kotak penalti dari Swiss kali ini. Umpan terobosan tadi dari Paredes. Maksudnya kepada Messi. Dengan bola lebih dekat kepada para pemain dari Swiss. Kali ini Swiss coba membangun serangan dari sektor sebelah kanan. Kali ini ada Jibril So ataupun Denis Zakaria. Berikan umpan tengah kepada rekannya. Kembalikan kepada Jibril ataupun Denis. Tengah kali ini kepada Remo Prela. Masih Remo. Pindahkan lagi ke kanan. Kali ini kepada Zakaria. Pindahkan lagi ke tengah kepada Prela. Umpan back pass ke belakang kepada Alfedi. Pindahkan lagi ke sebelah kanan. Main umpan 1-2 di depan kotak penalti dari Argentina. Alfedi tadi sebuah tendangan. Masih mampu ditangkap tadi dengan mudah tendangan dari Fabian Ridon tadi. Sempat membentur main dari Argentina. Mampu dengan mudah tadi diamankan bola oleh Emiliano Martinez. Sebuah serangan balik cepat dilakukan oleh pemain dari Argentina. Atas dikenan serangan terjadi duel tadi, sebuah pelanggaran terjadi. Kali ini Swiss mendapatkan keuntungan setelah pelanggaran dilakukan oleh Nicolas Tagliafico tadi pada Jibril So. Nampaknya tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti, cukup jauh jaraknya. Siapakah yang akan melakukan dari sisi sebelah kiri gawang dari Argentina? Sudah berhadapan dengan bola Rudan. Sudah dilakukan lambung tinggi datangnya bola. Dipotis saja bola di udara tadi dengan mudah oleh Emiliano Martinez. Masih Emiliano Martinez dorong saja bola pendek kepada Paredes. Pindahkan ke tengah kepada McAllister. Tarik mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez. Pindahkan ke sebelah kiri kepada Nicolas Tagliafico. Sebuah umpan terobosan di sana. Masih kita nantikan ada Enzo Fernandez. Nampaknya tidak kurang tadi penguasaan bola. Diantikan saja oleh para pemain dari Swiss.
1: Perancis langsung kirim umpan berpas ke belakang kepada kiper Gregor Kobel. Tendang ke depan, tidak jelas siapa yang dituju. Bola bergulir, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Argentina kali ini. Menguasai bola sepenuhnya dari garis pertahanan, maju ke depan. Lisandro Martinez pindahkan ke sebelah kiri kepada Tagliafico, tarik lagi mundur ke belakang kepada Paredes. Alirkan bola ke sektor sebelah kanan kali ini kepada Nahuel Molina. Masih Molina, siapakah yang dituju? Umpan jauh lagi ke belakang kepada Romero tadi. Pindahkan bola kepada Paredes, masih Paredes ke depan kepada Lionel Messi. Sebuah umpan terobosan kepada Molina, masih Molina, sebuah gelang. Oh! Nahuel Molina tadi manfaatkan umpan terobosan tadi dari Lionel Messi, tendangan dari luar kotak penalti, tendangan menyusur tanah tadi, namun sayang tadi masih melenceng jauh di sisi sebelah kanan gawang dari Swiss. Kali ini Swiss mencoba membangun serangan dari belakang kali ini. Elvedi menguasai bola, masih Elvedi, dan bola jauh ke depan ada Brelan, masih Amol, sebuah umpan, sekali ini tembus, sebuah tendangan, masih membentur tadi. Tendangan dari Bandung ya tadi, mampu dipatahkan ataupun ditendung tadi oleh Lisandro Martinez. Selamat gawang Argentina tadi, dan upaya serangan balik tepat yang dilakukan oleh Swiss kali ini menjadikan tendangan penjuru bagi Swiss. Sebuah tadi upaya dari Dandoye tadi memanfaatkan umpan tarik dari El Embolo, namun sayang tadi kesigapan dari Lisandro Martinez tadi menggagalkan upaya dari Dandoye. Oh, nampaknya sebuah tendangan gawang kali ini justru bagi Argentina. Sudah memasuki menit 50 di babak yang kedua, kali ini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Lisandro Martinez ke depan tadi maksudnya kepada Julian Alvarez, bola justru jatuh di kaki Messi. Kematangan

yang kedua. Siap-siap sudah mundur ke belakang 2-3 langkah ke belakang Lionel Messi. Mencari rekannya. Lionel Messi ada 5-6 pemain Argentina yang berada dalam kotak penalti. Sebuah tendangan sudut tadi melambung, namun tidak jelas tadi. Upaya sundulan yang dilakukan oleh Enzo Fernandez tadi masih melambung tinggi di atas besar gawang dari Swiss. Kali ini Swiss penanam gawang sudah dilakukan. Kanji kali ini menguasai bola, pindahkan ke sektor sebelah kiri. Ada Zidrosol tadi, sebuah upaya umpan terobosan tadi mampu dipatahkan. Kali ini Paredes menguasai bola, tarik mundur ke belakang pada kiper Emiliano Martinez. Ada satu pemain Swiss yang berusaha merebut bola, dan bola jauh ke depan. Bola kali ini justru jatuh lagi di kaki para pemain Swiss. Tidak jelas tadi siapa yang dituju tadi. Ridon tadi nampaknya namun bola dengan mudah tadi diamankan oleh kiper Emiliano Martinez. Sejauh ini gawangnya tidak kebobolan hingga memasuki menit ke 52 menuju menit 53 di babak yang kedua ini. Masih pelan Emiliano Martinez menguasai bola. Ada satu pemain dari Swiss, Granit Xhaka tadi, yang berusaha mendekati bola. Ditangkap saja oleh Emiliano Martinez yang bola jauh ke depan. Siapakah yang dituju? Di sana ada Nahuel Molina dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Masih Molina, tarik mundur ke belakang kepada Paredes. Masih Paredes, sebuah umpan lambung mampu ditangkap tadi dengan mudah tadi oleh Gregor Kobel tadi. Upaya umpan tarik melambung tadi dari Paredes. Sebuah perebutan bola kali ini jatuh di kaki para pemain Argentina. Mike Allister pindahkan ke tengah kepada Paredes. Kembalikan kepada Allister. Jadi perebutan bola kali ini jatuh di kaki para pemain dari Argentina. Tagliafico kali ini menguasai bola. Masih Tagliafico, pindahkan ke depan kepada Lisandro Martinez. Tengah kepada Paredes. Pindahkan lagi ke tengah lagi kepada Enzo Fernandez. Depan kepada Mekalister tadi, maksudnya kirimkan depan kepada Messi tadi. Namun bola jatuh di kaki para pemain Swiss. Kali ini langsung dicuri Julian Alvarez, berbahaya memasuki kotak penalti. Oh, tarik mundur lagi ke belakang kepada Lisandro Martinez. Kali ini Lisandro Martinez tengah kepada Paredes. Kali ini masih Paredes, tarik ke belakang kepada Romero. Depan lagi kepada Paredes tadi, mampu dicuri kali ini Denis Zakaria. Kali ini dari sektor sebelah kiri dipatahkan saja tadi. Upaya menyisir sisi sebelah kiri penyerangan dari Swiss tadi. Dan Doye tadi nampaknya kali ini mampu dicuri oleh para pemain dari Swiss. Dari sektor sebelah kanan kirimkan umpan lambung, mampu dikuasai bola. Sebuah perebutan bola ataupun kali ini jatuh di kaki para pemain Swiss. Mampu diblok saja tadi upaya dari Zidrosol tadi. Kali ini dari tengah lapangan pertandingan coba membangun, kembali membangun serangan. Oh, berhentikan saja sementara pertandingan. Rupanya Leandro Paredes mengalami kesakitan, mengalami cedera nampaknya Paredes tepat di depan kotak penalti dari Argentina. Paredes yang sejauh ini tampil cukup spartan di babak yang pertama dan di menit-menit awal babak yang kedua untuk mematahkan alur serangan ataupun aliran-aliran serangan dari lapangan tengah yang coba dibangun oleh para pemain dari Swiss. Masih kita nantikan pertandingan, dihentikan untuk sementara waktu. Oh, nampaknya Paredes tadi sempat berbenturan tadi kakinya. Oh, sudah mampu bangkit kembali Leandro Paredes. Telah mendapatkan perawatan medis tadi. Paredes main yang kini bermain di Boca Juniors. Sudah mampu bangkit kembali Paredes. Masih kita nantikan. Ya, drop down akan dilakukan oleh Wasim João Pinheiro, asal Portugal. Sudah dilakukan kali ini, bola berada dalam kemasan penuh para pemain dari Swiss. Coba
menangis serangan dari tengah. Bus bermain 1-2. Rani Saka berikan ke sebelah kiri pada Gibreso. Masih Gibreso. Buang saja bola. Sempat membentur pemain dari Swiss tadi. Bahwa serangan tadi yang dilakukan oleh Dando ini tadi patahkan saja tadi oleh Nahuel Molina. Justru kali ini tendangan gawang bagi Argentina sudah memasuki menit 57. Untuk sementara Argentina masih unggul 1-0 atas Swiss. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Lionel Martinez. Terjadi duel di lapangan tengah. Terjatuh dulu, namun bukan sebuah pelanggaran. Jatuh di kaki para pemain Argentina. Sandro Martinez kali ini tarik mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez. Yang bola jauh ke depan, di sana ada Paredes yang mencoba berlari mengejar bola. Namun lebih dekat kepada para pemain Swiss. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Gregor Kobel. Pendek saja kepada Nico Orsedi. Nah kali ini kepada Gibreso. Masih Gibreso. Kalirkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Zakaria. Masih Zakaria. Oh, sayang sekali Zakaria. Tidak mampu dengan akurat tadi menguasai bola. Bola tadi memang bergulir cukup keras tadi. Meninggalkan pasaran pertandingan dan menjadikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Masih kita nantikan saudara pendengar di Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Kalau tadi ada sedikit protes dari Embolo tadi, kali ini Argentina mencoba membangun serangan dari tengah. McAllister berputar-putar dia. Ada dua pemain dari Swiss yang berusaha mempressing ketat tadi. Hit saja dulu tadi, nampaknya sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Freddy tadi kepada Paredes tadi ataupun kepada McAllister tadi nampaknya. Dengan bebas sudah dilakukan, sudah bersiap-siap Paredes. Sudah dilakukan belakang kepada Romero. Masih Romero menguasai bola. Putar-putar dia. Tarik mundur ke belakang kepada Paredes. Depan berikan kepada Jose Fernandez. Tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Emiliano. Berikan ke sebelah kiri kepada Lisandro Martinez. Masih Lisandro Martinez berputar-putar dia. Sudah kurang tadi umpan dari Martinez. Dan ke dalam sudah dilakukan oleh Gibreso. Belakang langsung dia kepada Manuel Akanji. Belakang bola kepada Orsedi. Masih Orsedi. Belakang lagi ke sisi sebelah kanan kepada pemain dengan nomor 15 Gibreso. Berikan kepada Denis Zakaria. Kali ini dari sektor sebelah kiri. Coba membangun serangan kali ini. Dandoyo tadi kirimkan umpan melambung terjadi dua bola udara. Ditangkap saja tadi. Upaya sundulan yang dilakukan oleh Dandoyo tadi. Langsung terbang menangkap bola tadi Emiliano Martinez. Kiper yang kini main untuk klub Aston Villa. Sudah dilakukan tendangan langsung ke depan kepada Julian Alvarez ataupun Nahuel Molina. Masih Molina tarik mundur ke belakang kepada Paredes. Tendangan bola kepada kapten Lionel Messi. Masih Lionel Messi berputar-putar dia. Ada satu pemain yang berusaha mempressing ketat. Tendangan bola kali ini kepada Enzo Fernandez. Masih Enzo Fernandez kali ini. Alirkan lagi ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Argentina. Nahuel Molina berikan kepada Messi. Bahkan kali ini ke sisi ataupun sektor sebelah kiri kepada Tagliafico. Umpan 1-2 dengan McAllister. Backpass ke belakang kepada Romero. Masih Romero di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Bahkan kali ini ke sebelah kanan. Ada Molina tarik mundur lagi ke belakang. Masih Romero kali ini menguasai bola. Backpass lagi kepada kiper Emiliano Martinez. Orang ke depan kepada Lisandro Martinez. Kembalikan kepada Emiliano Martinez. Dan bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Sebuah kopiel tadi dilakukan oleh pemain dari sebuah kesebelasan kali ini. Bola jatuh ke kaki pemain Argentina. Nampaknya kedua pelanggaran tadi dilakukan oleh Gibreso tadi pada Nicolas Tagliafico tadi.
Alonso. Tendangan bebas bagi Argentina di tengah lapangan pertandingan. Paredes siap-siap. Masih Paredes sudah berhadapan dengan bola. Paredes tidak melingkar tangannya untuk membuka ruang. Siap-siap Paredes. Leandro Paredes. Oh,

0: sisi yang kanan akan dilakukan oleh Fabian Breeder. Sudah dilakukan tinggi datangnya bola, disundul saja bola jauhi kotak penalti dari Argentina. Kembali jatuh dikasih para pemain Swiss. Masih Swiss kali ini. Remo Fuller, masih Fuller, tindakan kali ini ke sebelah kiri. Breeder tarik lagi mundur ke belakang kepada Akanji, masih menolak Akanji. Umpan ke sektor sebelah kiri, kembalikan kepada Akanji, tarik mundur ke belakang kepada Elsevi, umpan ke depan kepada Granit Xhaka, tarik lagi mundur ke belakang kepada Elsevi, tindakan ke sektor sebelah kiri, kembalikan kepada Granit Xhaka, umpan 1-2, tarik lagi mundur ke belakang, kali ini Akanji, pada Elsevi lagi. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, kali ini Swiss mencoba membangun serangan. Dekati kotak penalti Argentina, Gabriel Show harus lagi mundur ke belakang pada Granit Xhaka. Masih Elsevi kali ini, menyesal bola, umpan terobosan, di sana ada emosi, terjadi perebutan bola, oh terjadi perebutan bola kali ini, jatuh dikasih para pemain Swiss. Breeder kali ini pindahkan ke sebelah kiri kepada sebuah sundulan, sebuah sundulan tadi dari Gabriel Show nampaknya mampu diblok saja tadi oleh Juliano Martinez. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan namun berhasil direbut kali ini oleh para pemain dari Swiss. Kali ini Swiss mencoba pelan-pelan dia membangun serangan namun lagi-lagi patah serangan ini yang coba dibangun oleh Swiss. Satu saja bola ke depan yang lebih dekat kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Langsung dorong bola tenang kepada Granit Xhaka. Masih Granit Xhaka, sebuah tendangan, tendangan yang cukup keras tadi dari Granit Xhaka, namun masih mudah tadi dibaca oleh kiper Juliano Martinez. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Swiss di menit ke-65 di babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, untuk melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan disampaikan oleh Bung Yanto Prawiro Negara. Belakang ini saudara-saudara Bogor, satu pertandingan sudah berlangsung dan kondisinya menangis dengan cukup kedudukan masih 1-0 Argentina. Dan panggil teman-teman Swiss terus menembus bagi pertahanan Argentina yang sangat dan berkubu-kubu pada sana dengan usaha yang peluang bisa membalas kekalahan semakin banyak. Kita akan tunggu dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Swiss mencoba berserang yang berikan bola paling pertama cepat kepada Gabriel Carlos Umpana di serabat kali berbelakang. Argentina mencoba ini serangan baru tetapi sayang seribu sayang tidak ada satu pun pemain di sana sehingga keluar menjaga gawang Gregor Kobel. Dari serangnya langsung untuk saja bola teruskan kepada pemain Nico Elvedi. Elvedi turunkan bola ke depan bersama lagi dia dan bertanya Remo Fuller dan masih menantang bola kenapa saja bukan pendek siap juga sebelum kapten Granit Xhaka. Xhaka berada di sektor timur dan disitu adalah Dandoyo masih berputar-putar dia membunuh dalam dekat jago ini bahaya chance main lepas tindakan masuk masuk saudara-saudara Dandoyo. Pada menit ke-67 mampu menjualkan jalan gawang Argentina yang dikawal pusat penjaga gawang Emiliano Martinez. Berubah kedudukan menjadi satu sama melalui gol yang disukakan Dan Joye. Pada menit ke-67 babak yang kedua, Bung Estu.
1: Ya itu usaha tidak mengenal berhenti, usaha yang telah dilakukan saat dikelola pemain Swiss dan terbukti dari 17 kali touch in box berbanding 4 di Argentina akhirnya dan Doye menciptakan sebuah peluang dan menghasilkan sebuah gol. Sebuah kerjasama yang cukup bagus tadi dari Gabriel Show tadi dengan Dan Doye dan menurut saya ini salah satu cara bermain yang gigi tidak kenal lelah dari pemain Swiss dan terbukti dari 8 kali shoot on goal mereka dari 8 kali shoot mereka memiliki 4 shoot on goal atau 50% dari shoot akurasinya. Lalu ada touch and box sebanyak 17 kali di kotak 16 lawan. Permainan ini pernah berhasil mereka menangkan sejauh ini dan mereka merangsang mencetak gol. Ini sebuah catatan yang menarik bagi Swiss, tetapi sekali lagi Swiss dilarang lengah dengan

0: Sekarang sudah dengar satu yang terjadi kembali bebas akibat pelanggaran yang dilakukan pemain nomor 5 Argentina yaitu Leandro Paredes dan mendapat kartu kuning dari wasit Del Piangoro dari Portugal dan dilanjutkan kembali bebas dari sektor selaku pertahanan Argentina sempat yang dilakukan kembali bebas ini seluruh seorang penonton supporter dari Swiss menyambut gol yang disitakan dari Roya tadi dan kita di sini terjadi pada bebas dan lihat masih terjadi perbincangan antara dua pemain Argentina dengan wasit yang belum pertandingan yaitu Del dari Portugal atau protes ya, kami lihat nampaknya wasit menunggu keputusan ya. Makanya dia segera bergerak ke kamera VAR karena memang keputusan yang tadi belum mendapat protes dari pemain-pemain Argentina dan kita lihat apakah ada keputusannya apakah ada perubahan dari tujuh wasit menurut gue yang saat ini tidak mati oleh wasit atau yang baru dari Portugal. Saudara secara besar bisa memang pertandingan ini sangat menarik karena apapun hasilnya pun sudah sus ini juga sejarah baru karena selama ini Swiss belum pernah menang dengan Argentina. Kembali Argentina bukan kerja banyak kita saat lagi sepak bola dunia dan kembali mencapai sejarah untuk bisa mengalahkan tim Swiss. Untuk saja kali ini Argentina tidak semudah membalik telapak tangan untuk mengalahkan tim Swiss. Ya, saudara-saudara berdaru, saudara-saudara, kita secara langsung ke Radio 2026 dari Radio Indonesia di mana pun Anda berada. Ternyata wasit mengeluarkan kartu merah. Entah siapa yang akan mendapat kartu merah ini. Dan ketakutan saudara-saudara berdaru. Keputusan ini memang mendapat protes keras dari pemain Swiss. Karena dianggap berlebihan. Bri Embolo, pemain nomor 7, mendapat kartu merah. Amin. Ya, saudara-saudara berkari, penyusul.
1: Iya,
0: apa yang terjadi?
1: Ya, ini kelihatan apa sih? Ini diving yang dilakukan. Ya. Diving yang tidak perlu menurut saya jauh dari kotak 16 lawan maupun kotak 16 kiri. Dan aneh juga ketika melakukan diving seorang Bri Embolo tadi. Dan kartu merah kesana.
0: Mas mencari kawan yang berjelas, bahwa kita harus masuk dalam banyak perasaan dan bayu untuk perekatkan Romulus yang kini mencoba merasuk ke jantung pertahanan lawan. Kita melaksanak lagi, masih kurangnya sepintan terobosan ke dalam tak nasi yang bisa dilakukan jalan berbahaya. Keluarlah penjaga gawang, jaga gawang. Sis dari sarangnya, akan menemukan bola solusi berkembang secara pemain pemain yang berguna. Tidak berbicara selamat pada Sis dan dulu bermaksud kita secara sekarang. Masuk. Satu sama, ini serangan dibangun pemain pemain Sis mencoba menjemput bola dekat umpan ke depan. Lalu juga adalah pemain yang bersyukur. 22 Belgium angka lipat di tengah jalan bergancut kanan Argentina, namun datang dan Boyer dan Boyer beri ke belakang kepada Fabian Ruhr yang cuma beri ke belakang cepat dan meskipun bermain 10 orang nampaknya menekan terus pertahanan Argentina. Kemudian kepada Kapten Granis Kaka, Saka tarik ke belakang lagi pada waktu itu kerjasama lagi bukannya ada Romo di sana. Romo Ruhr kerjasama lagi dengan Manuel Akanji. Akanji kembali ke lagi bola pendek pada Kapten kesebelasan Saka. Saka umpan masukah yang ketiga adalah Jude Shaw, tetapi kali ini bolanya dihalau saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang dari Argentina dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam lantai saudara sekitar tidak. Ya, kami lihat sekarang keadaan sebelakang berikan celah pendek kepada Fabian Ruhr. Ruhr mundur ke belakang dia, mereka sama lagi menyambutkannya. Ada di sana kami lihat pemain sayap kiri mencoba menggiring bola. Ruhr nampaknya dia senang saja melebar rasa kesulitan ke tengah. Ada ke belakang kepada penjaga gawang Gregor Soder. Gregor Soder menaikkan bola, berikan pendek saja kepada Manuel Akanji. Akanji akan kesuk terus sebelah kanan. Ada di sana pemain Nico Elvedi. Akanji mencoba menggiring bola sempat ke umpan terobosan masuknya kepada Denis Kakaria, namun pasal di tengah jalan berikan sepekanan Argentina kini membangun serangan, berikan sebuah bola pendek ke depan dan tinggalah pemain sayap kanan mencoba kita kali sudah dia agar senangkan dia pemain nomor 24 sempat menggiring bola ada Enzo Fernandez. Enzo tarik belakang lagi kerja sama lagi dia dengan Rodrigo Paul. Paul tinggalkan bola pada ke depan, kerja sama lagi dengan Martinez. Martinez atau Leandro Mason masih berputar-putar tarik ke belakang dia, kerja sama lagi dengan pemain depan mencoba menggiring bola ada Paredes, tetapi kalau ini terjadi perebutan bertim bagus serangan dia cepat menggiring bola melebar sekali. Oh, tidak ada kawan di sana, akhirnya bola dipasir sebelumnya oleh Manuel Akanji. Manuel Akanji langsung ke depan dan juga adalah pemain yang doi langsung umpannya dan lagi-lagi kandas sebagai pemain pemain Argentina. Ini kasus berbeda pemain Argentina mencoba menggiring bola nomor 13 Cristian Romero melanjutkan kepada Kapten dan Messi ataupun kepada siapa gerang di sana. Ada kemudian pemain Paredes ataupun Mas Alister cuma berputar-putar dia tarik lagi ke belakang kepada pemain Paredes lagi berikan bola pendek terjadi perebutan di kanan tengah masih Paredes sudah sempat digandeng masih salah umpannya Kapten Gendoyo berikan pendek cepat menggiring bola kepada Jibril. Jibril kepada Gendoyo kini membangun serangan dia umpan ke depan terjadi perebutan tapi kali ini anda sebagai pandai gantian berganti sekarang melambat ke sektor kanan pertahanan bola berhasil dipotong saudara secara oleh Denis Cacanya namun datang lagi bantuan ada Enzo Fernandez pemain Argentina yang pemain posisian sektor kanan sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss masih berputar-putar dia Nicolas Gonzalez ini menunggu ke belakang berbahaya ada di situ Alistair ataupun Enzo menunggu ke belakang kepada Messi. Messi berlaku Messi sebenarnya masih berputar-putar menikah jerak kota ini Messi masih berputar-putar sehingga bola kandas saudara-saudara dipakai pemain-pemain Swiss berganti ke kanan Swiss ini namun salah umpannya datang lagi serang dari belakang ada Dembele di sana berjasa melalui Dembele kepada Jude Shaw. Jude Shaw berikan bola berpanas kepada Remo. Remo mencoba menculik ke belakang kepada Elvedi. Elvedi kembalikan lagi cepat menggiring bola ada Rodrigo di situ ataupun ada Ricardo. Ricardo masih bermainkan bola jaraknya sendiri saya sudah setelah baik-baik oleh pemain-pemain Argentina yang mencoba merancang dan bertahan lawan akhirnya kini tempat terobosan ke depan kepada Gandoyo tetapi kali ini patah di tengah jalan bola dihadang oleh Romero Cristian Romero dan langsung berikan tindakan keselamatan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Saudara-saudara semakin menegangkan pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau malam hari waktu Amerika Serikat. Saudara-saudara kini kembali Argentina mencoba membangun serangan dari sektor lusuk kiri jantung pertahanan Swiss ada diserahkan dia pemain Cristian Romero. Romero masih bermain gol lebih kepada kapten Lionel Messi. Messi mari berke sektor kiri ada di sana Paredes. Paredes umpan lebar kepada pemain Gonzalez. Mundur ke belakang lagi. Kerjasama dengan Paredes. Langsung ke daerah kotak penalti. Apsis berputar-putar masih Paredes. Mencari kawan yang berdua. Sementara umpan Jamason berbahaya. Lepas jembatan. Saudara-saudara hampir yang bergerak cukup Messi. Bisa menghasilkan gol. Namun sayang sontekan bolanya. Ataupun sudah berdiri pada posisi offside kan kira. Messi sedikit ragu karena memang ketika mengeksekusi tendangan tadi agak ragu dengan posisinya yang sudah berdiri pada posisi offside. Dan demikian hanya selamatlah gawang saudara-saudara kesebelasan Swiss dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk kesebelasan Swiss. Kebangkitan saudara-saudara berikan masih tetap satu sama bersama dengan itu kami dan pemain nomor 77 dari Argentina keluar yaitu Rodriguez Paul keluar dibangkitkan pemain dengan nomor punggung 22 yaitu Lautaro Martinez. Lautaro Martinez masuk ke lapangan pertandingan menggantikan Rodriguez Paul di babak yang kedua ini. Nampaknya pelatih Argentina Lionel Scaloni coba memberikan pemain-pemain yang kuat menyerang ataupun berkarakter menekan dan jadi pergantian pemain juga nampaknya di beberapa pemain dari kubu Swiss pada kubu 15 keluar kubu 15 keluar 11-22 keluar lapangan 3 pemain sekaligus ya berkunjung menggantikan adalah pemain nomor 23 meja nomor 23 ya sudah memasuki lapangan pertandingan kami lihat dari Wittner masuk ke lapangan pertandingan kemudian pemain nomor 23 adalah Sergio Antoni. Sergio Antoni masih kelihatan kali ini babak yang kedua menggantikan beberapa pemain sebelumnya dan pada pertandingan pagi hari Esther Subaku dengan bermain 10 orang menghadapi juara bertahan Argentina dan Esther serang serangan dibangun pemain-pemain Swiss yang hingga melakukan pertandingan bola yang kandas itu hanya dikasihkan yang paling sekarang karena segala musim di kesebelasan Argentina sudah dilakukan lalu bisa dikira diinginkan ini salah ikannya ada pemain nomor 3 di sana yaitu Gunner dalam di kecelakaan Luger saya lihat nasa saja berusahakan diinginkan setelah ikannya terjadi lagi pertukang dilakukan saudara-saudara masih permainkan bola lakukan tekanan dari sektor 11-10 ternyata kali ini sangat balik dibangun oleh pemain-pemain Swiss namun kali ini patah lagi di tengah jalan saudara-saudara patah lagi serangan dari kesebelasan Swiss dikatakan pemain-pemain Argentina kini mencoba serangan cepat ke menggiring bola main terang saja berusaha diturunkan pemain Argentina kini berkutuk 24 yang sudah melakukan terangan ada Enzo Fernandez di sana terjadi keputusan berikan melakukan cepat minta sebuah saudara-saudara ada sembarikan Martinez ada ke belakang lagi juga kepada Enzo dan ada sekali kepada Mas Alisson mencoba menggiring bola melekati darah pertahanan kesebelasan umpan terobosan berbahaya ada Alis tercucu dan berikan belakang berikan lepas lagi kepada Martinez Martinez melebar lagi sektor kepada Gonzalez tadi belakang Martinez dari sektor sebelah kanan pertahanan Swiss akhirnya bola patah di tengah jalan dan dihadang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan tidak diberikan selamat dan gawang Swiss dan belum berapa kebutuhan saudara-saudara masih tetap satu sama kembali tim serangan dibangun main pemain Argentina mencoba membantu serangan cepat jom kita sudah berikan kepada Mas Alisson Alisson mulai ke belakang lagi biasa malu dengan rekannya mencoba menggiring bola ada pemain yang berpindah-pindah di sana yaitu Martinez Lautaro Martinez melakukan tekanan berikan bola pendek lagi angkat tidak jadi berarti kesekat baik bagi dua pemain kesebelasan Swiss ini masih berkasturnya mencoba melakukan tekanan rasa kesekatnya berikan pendek lagi kepada pemain Martinez Lautaro Martinez menggiring bola bukan terkotak nanti umpan terobosan berbahaya ada di situ kami melihat pemain depan lainnya nanti kali ini dibuang saja keluar kotak penalti oleh pemain tendangan kita mendapat lagi serangan dari belakang pemain ada serangan dari kapten dan Messi Messi berkelakan angkat berubah lepas dibiarkan saja saudara-saudara hampir-hampir saudara-saudara satu umpan tarikan bagus tadi dilakukan oleh Gonzalez langsung dihebing oleh Mike Anser. Namun, melambat tinggi dari sebulan kepalanya, saudara, berhasil untung saja tidak mengarah ke gawang, arah ke gawang driver pembelaan Jakarta. Akurat sangat berbahaya karena memang sebulan kepala tadi sangat keras dan cukup keras, saudara-saudara. Untung saja masih melambung di atas mister gawang. Sistem saja menghasilkan out kawan dan belum berubah keputusan, masih tetap satu sama. Saudara-saudara bergerak, dimanapun anda berada, kembali lain pemain sistem mencoba membangun serangan, namun patah di tengah jalan di kuasa sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Argentina kini mencoba membangun serangan dari sektor lingkaran tengah, masih menggiri bola kamerial bayang-bayang dari belakang oleh pemain-pemain Swiss. Kuasa dari sepenuhnya Argentina masih mencoba mengepung pertahanan Swiss dari sektor lingkaran tengah. Ada yang senakan oleh Paredes. Paredes menunggu ke belakang, lihat berjasa paling dengan Romero, bisa angkat melawan. Tahan dengan daerah sejak di sektor selekir pertahanan. Ada Gonzalez. Kuas dan jelas mundur ke belakang dia kepada pemain Martinez. Lisandro Martinez mundur ke belakang dia. Berarti sejumlah dia bukan pendek saja maksudnya. Yang dituju adalah pemain Enzo Martinez. Berputar-putar dia bukan lagi kepada Enzo. Enzo mundur ke belakang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pemain-pemain Argentina mencoba berada di kotak lagi. Namun ini bolanya ditarik lagi ke belakang kepada Lisandro lagi. Angkat tendangan lepas. Bobo. Sayang. Walaupun ada dua pemain Argentina di situ yang mencoba menerima umpan terobosan tadi, sayangnya gagal dan bola tadi sempat membentur atas heading oleh pemain belakang Swiss yang hanya menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara pegar, tendangan penjuru yang babak gol lakukan sudah pendek oleh Lionel Messi, langsung berikan pendek kepada Lisandro. Lisandro menuju ke belakang dia, kerjasama dengan Fernandes. Fernandes ke belakang kepada Lisandro, kembalikan kepada Messi di sektor kanan pertahanan kesebelasan Swiss, masih berputar-putar dia. Sementara semua pemain Swiss turun ke bawah, kembalikan lagi bola pendek ke belakang. Ada Andre di sana. Kita tadi sudah dia mencoba memperawalkan pertahanan Swiss, namun kali ini pemain Prancis juga turun ke bawah rapat sekali. Agak sulit pemain Fernandes Cina untuk mencoba mencari ruang tembak atau beberapa tembakan yang lama ada. Messi masih bagus, lepas tembakan. Meskipun dijaga tetap begitu rapat, namun Messi tetap saja Messi mampu melakukan eksekusi tendangan. Tentu saja masih melenceng selak tinggi tiang gawang sistem dikawal tetap menjaga gawang driver kode. Dan tentu saja saudara belum berani keberikan, masih tetap satu sama. Pertandingan babak yang kedua ini sudah memasuki masa tanpa waktu 10 menit dan laporan berikutnya inilah rekan-rekan Bung Erick Hamzah.
2: Ya, Bung Yanto, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja anda berada, tadi usaha tendangan dari Lionel Messi tadi belum menemui sasaran. Kali ini di lapangan tengah kembali Argentina melalui kaki Enzo Fernandes, kuasai sepenuhnya bola, masih Enzo Fernandes mengirimkan bola ke sektor sebelah kanan, dan Lionel Messi kirimkan umpan melambung, pindahkan ke sektor sebelah kiri, ada Gonzalez di sana memasuki kotak penalti dari Swiss, masih Enzo Fernandes. Sebuah tendangan dari Gonzalez masih belum menemui sasaran karena tadi bola melambung tinggi di atas mister gawang dari Swiss. Dan sudah terdengar, sudah memasuki menit 3 menjadi time di babak yang kedua ini dan skor masih satu sama untuk kedua kesebelasan. Tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Gregor Kobel, sudah dilakukan. Lambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, jadi duel bola udara. Bola jatuh di kaki para pemain dari Argentina. Romero bahkan tarik bola ke belakang, lepas kepada Emiliano Martinez, dorong ke depan kepada pemain Leandro Paredes, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri ada Julian Alvarez tadi yang sudah mundur jauh ke belakang, kembalikan kepada Paredes, pindahkan ke tengah, pendek saja kepada Enzo Fernandes, berikan pendek kepada Lionel Messi, tengah berikan kepada Julian Alvarez, pindahkan lagi ke sektor sebelah kiri. Penyerangan dari Argentina, Gonzalez tadi sebuah umpan tarik tadi masih mampu dipatahkan, namun lagi-lagi jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini Julian Alvarez, pendek kepada Gonzalez, berikan ke tengah kepada Lisandro Martinez, masih Lisandro Martinez, tengah lagi kepada Paredes, berikan lagi kepada Lionel Messi di tengah, masih Lionel Messi, otak-atik dia, masih Lionel Messi, mendekati kotak penalti dari Swiss. Sebuah yang terobosan tadi dari Lionel Messi tadi mampu dipatahkan tadi oleh Denis Zakaria tadi nampaknya. Tengah lapangan pertandingan, Zakaria nampaknya mengalami sedikit cedera. Megang kaki sebelah kiri tadi nampaknya setelah berbenturan dengan para pemain Argentina. Yang kali ini berbalik mengurung tahanan dari Swiss. Karena memang Argentina saat ini unggul jumlah pemain, karena Swiss tadi harus kehilangan striker mereka yakni Bruno yang mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke-73. Kedua pergantian lagi-lagi dilakukan oleh Swiss, ditarik keluar pemain dengan nomor punggung 13 Ricardo Rodriguez tadi nampaknya, masukkan pemain dengan nomor punggung 18 ada Oral Conner tadi. Sebuah pergantian dilakukan oleh Swiss. Ya, lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan oleh pemain Argentina Gonzalez. Pendek kepada Paredes, hadirkan ke sebelah kiri kepada Lionel Messi di depan gawang. Namun tidak menemui saat sarang tadi. Umpan crossing tadi yang dilakukan oleh Lionel Messi masih belum menemui sasaran dan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lalu tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Gregor Soler. Jaga gawang dan Swiss sudah dilakukan. Melambung tinggi datangnya bola, terjadi dua bola udara, satu saja dari bola meninggalkan lapangan pertandingan tadi oleh Nicolas Gonzalez. Lemparan ke dalam kali ini bagi Swiss. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Sylvain Wittner sudah dilakukan. Lemparan tadi maksudnya kepada pemain dengan nomor punggung 23 tadi, dan ataupun nomor punggung 18 tadi, Oral Conner tadi maksudnya. Namun bola lebih dekat kepada tangan pemain Argentina. Kali ini mencoba kembali membangun serangan dari tengah tadi. Paredes depan kepada Julian Alvarez, masih Alvarez berputar-putar dia. Belakang kepada Lisandro Martinez, tindakan ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Ada Gonzalo sana, kembalikan kepada Paredes, hadirkan ke sebelah kanan kali ini Lionel Messi. Masih Lionel Messi, masih Lionel Messi ke depan kepada Michael Serki. Kembali umpan 1-2 dengan Lionel Messi, berikan kepada Julian Alvarez. Masih Julian Alvarez berada dalam kotak penalti dari Swiss. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Lisandro Martinez. Masih Lisandro, pendek kepada Julian Alvarez. Tinggal umpan lamang 1-2-9. Disapu saja bola jauhi kotak penalti dari Swiss. Kembali bola jatuh di kaki Romero. Argentina kembali mencoba membangun serangan. Kali ini dari sektor sebelah kiri penyerangan, Julian Alvarez berputar-putar dia. Julian Alvarez pindahkan ke tengah kepada Lionel Messi. Masih Lionel Messi, mencari rekannya Lionel Messi. Memasuki kotak penalti, sebuah umpan disapu saja tadi. Umpan dari Lionel Messi tadi oleh Sylvain Wittner tadi. Kembali bola turun meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi tendangan sudut bagi Argentina kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Swiss. Akan dilakukan oleh kapten Lionel Messi. Siap-siap. Hampir semua pemain Argentina saat ini sudah berada di dalam kotak penalti dari Swiss. Sudah mundur 2-3 langkah ke belakang Messi. Dan bola melambung tinggi datangnya bola. Sebuah tendangan ke sebuah gol. Hampir saja tadi Lautaro Martinez ataupun Lisandro Martinez tadi tendangannya, namun masih mampu diblok tadi oleh Gregor Kobel. Kembali mencoba membangun serangan Argentina, kali ini dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Lionel Messi dipatahkan tadi oleh pemain dari Swiss. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Argentina. Lionel Messi tindakan ke tengah pada Enzo Fernandez, alirkan kali ini ke sebelah kanan kepada Gonzalo Montiel. Masih Montiel, lalu umpan ke belakang kepada Paredes. Pindahkan bola ke sebelah kanan. Sebuah umpan crossing tadi, namun sebuah duel-duel bola udara disapu saja oleh para pemain dari Swiss. Kembali bola jatuh modifikasi kanan kembali dilakukan oleh para pemain Argentina dari sektor sebelah kanan sebuah umpan tarik tadi. Sebuah pelanggaran tadi nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina kepada Miro Mahain tadi. Pemain bertahan dari Swiss tadi yang masuk menggantikan Fabien Abidor tadi. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh pemain dari Swiss bersamaan dengan lumen tersebut. Wasit Joao Pinheiro asal Portugal menemukan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua. Pertandingan antara Argentina menghadapi Swiss dengan skor untuk sementara 1-1 untuk kedua kesebelasan dengan gol dari Argentina tadi dicetak oleh 9 Alexis Pariser pada menit ke-20 sementara gol penyamat kedudukan dari Swiss diciptakan oleh Dandelion tadi pada menit ke-67. Baik saudara teman Radio Republik Indonesia, untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang kedua ini sebelum memasuki babak tambahan waktu dan nanti kami serahkan dulu kepada Bung Zainal. Silakan.
3: Terima kasih Bu Erik. Bu Estu, bagaimana Anda melihat jalannya babak kedua ini akhirnya skor imbang 1-1?
4: Ya, yang pasti setelah gol tercipta lalu ada kartu merah diberikan kepada Frank Swiss, kelihatan sekali bahwa Argentina mencoba memanfaatkan momentum untuk keunggulan skor main ya. Dengan melakukan serangan terbukti dari menit ke-80 sampai habisnya tadi tokoh tambah 9 menit di babak kedua ini menunjukkan bahwa mereka terus membangun. Buktinya mereka menambahkan 2 shoot walaupun tidak ada goal, yang ada 2 ya. Jadi shoot on goal, shoot dari Argentina menjadi 9, baru 1 yang on goal, sedangkan shoot dari Swiss itu mandek di menit ke-80 tadi dengan 9 sudah ke-5 lalu di touch-in box-nya dari Mati sebelumnya tadi mendapat 2 menit 8 dari Argentina ya. Sedangkan dari Swiss mandek di angka 18, artinya memang keunggulan 5 pemain di kebobolan terlebih dahulu lalu keunggulan 5 pemain dimaksimalkan oleh para pemain Argentina dengan mengepung pertahanan Swiss. Dan yang pasti tadi dengan digantinya salah satu pemain belakang kelihatan sekali bahwa Argentina berusaha untuk lakukan penyerangan terus menerus ketika Tagliafico dan diganti oleh Gonzalez itu membutuhkan dari pergantian dari bek kiri menjadi pemain sayap membuat Argentina mengubah lini pertahanan mereka menjadi 3 pemain saja dengan Nico berada di depan lalu mereka juga memasukkan Gonzalo Montiel tadi dari pergantian nomor 14 yang ada di Toro Paulo, tetapi ini sebenarnya pergantiannya tidak terlalu signifikan tapi pergantian dari back ke tadi mereka sebaik sedangkan dari Nahum Molina ketika dilawati Lautaro Martinez akhirnya Gonzalo Montiel menempati posisi Molina sedangkan Lautaro Martinez berada di depan. Jadi ada 4-5 pemain depan yang khusus menyerang dan tipenya memang menyerang semua. Ada Julian Alvarez gitu, ada Nicolas Gonzalez, ada juga Lautaro Martinez. Ini memang sporadis dilakukan oleh Argentina dan ternyata mereka juga mampu menambah touch in box maupun shoot di kotak 16. Jadi menurut saya ini berbahaya buat Swiss dan Swiss sendiri ketika kehilangan satu pemain penyerangan mereka sangat jauh berkurang ya. Ketika bola ke depan mereka bisa mungkin sampai ke tengah menguasai bola, tetapi ketika bola sampai ke depan seolah-olah kurang tenaga atau kurang orang ya. Dan di depan tidak sampai ke kotak 16 lagi, akhirnya shoot mereka berkurang, pas inbox mereka berkurang, bahkan pas final di final tersebut juga berkurang. Jadi ini menurut saya kerugian memang dengan kekurangan satu pemain di saat Argentina semakin menggebu menyerang. Dan ini makanya seorang kurang yakin melakukan sejumlah pergantian dengan pemain kita menurunkan Sylvain Huysmans, dia adalah pemain sebelah kanan menggantikan Jibril So lalu dan Boye juga diganti Zeki Amoudi ini dari winger ke penyerang, tapi Zeki Amoudi ini lebih bisa bertahan karena dia seorang pemain tengah sebenarnya. Lalu ada Fabian Reinder, gelandang serang mereka diganti oleh Miro Mahain ini gelandang murni. Dan ini menurut saya secara mereka untuk mencoba bertahan dari gempuran-gempuran Argentina.
3: Ya, kelihatannya akan dimulai kembali pertandingan extra time babak pertama. Saya akan kembali kepada Bung Arif dan Bung Arif, silakan.
2: Ya, baik, kepada pendengar Radio Republik Indonesia, siap-siap pertandingan akan melanjutkan di babak tambahan. Di babak yang pertama ini, Lautaro Martinez sudah berhadapan dengan bola. Kali ini Argentina berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, dan Swiss berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan. Lautaro Martinez, pemain yang kini memperkuat Inter Milan, siap-siap akan melakukan kick off babak tambahan. Sudah dilakukan Martinez, kembalikan kepada Paredes, alirkan ke sisi sebelah kiri pada Montiel tadi, kembalikan kepada McAllister kali ini, alirkan ke sektor sebelah kanan penyerang dari Argentina ada Lionel Messi, kembalikan kepada Alistair, alirkan ke tengah kepada Paredes, ke sektor sebelah kiri kepada Montiel kali ini, masih Montiel berputar-putar dia, alirkan bola ke belakang kepada Lisandro, pendek kepada Paredes, umpan ke tengah kepada Lionel Messi, masih Lionel Messi, oh sebuah umpan terobosan tadi, kita memampu di sini, kita kalau ke sebuah tendangan, masih di blok, kembali Argentina, sebuah tendangan dari Gonzalez tadi, sebuah upaya gempuran yang dilakukan oleh Argentina tadi, hampir saja menciptakan peluang yang cukup cantik tadi. Bola Gonzalez tadi, namun tendangan masih mampu diblok tadi oleh back dari Swiss. Tendangan penjuru kali ini dilakukan pendek saja. Messi tadi membentur tadi pemain dari Swiss, kembali bola jatuh di kaki Messi, depan kepada Montiel, masih Montiel, belakang berikan kepada Paredes, alirkan bola ke kiri kepada Lisandro Martinez, sebuah tendangan ataupun Julian Alvarez tadi, tendangan striker dari Atletico Madrid tersebut masih melambung tinggi di atas lingkar gawang Barca Swiss. Dan sudah benar, sejumlah pergantian pemain juga sudah dilakukan. Pemain dari Argentina yang tadi di babak tambahan, yang di babak yang pertama tadi, Enzo Fernandez ditarik keluar digantikan Thiago Almada. Kali ini Argentina yang sudah kembali memenuhi serangan dari tengah. Paredes pendek kepada Messi, kembalikan kepada Paredes, kembalikan lagi kepada Messi, main umpan 1-2 dengan Paredes, alirkan ke tengah kepada Lisandro Martinez, tendangan ke sektor sebelah kiri, ada Molina di sana, masih Molina, bukan nanti dia masuk ke kotak penalti, kembalikan ke Molina, oh, sebuah upaya dari Molina tadi, namun mampu tadi, dengan sibap tadi, kiper Gregor Kobel, terbang sambil menangkap bola tadi, masih aman gawang dari Swiss di tambahan waktu babak yang pertama ini. Kembali Argentina mencoba kembali membangun serangan, kali ini dari sisi sebelah kanan, Lionel Messi menguasai bola, jalan pelan, bukan sejenak, berikan ke belakang kepada Paredes, alirkan ke sektor sebelah kiri, kali ini kepada Molina, tarik mundur lagi ke belakang kepada Lisandro Martinez, pendek ke tengah kepada Paredes, ke sektor sebelah kiri, kali ini Molina, masih Molina, oh hentikan bola sejenak, kali ini dari sektor sebelah kiri ke Gonzalez, terjatuh tadi Gonzalez, dia umpannya tidak akurat, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Argentina. Lionel Messi kali ini menguasai bola, tengah berikan kepada Lisandro Martinez, alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Molina, ada Gonzalez, kembalikan Molina, masih Molina, sebuah upaya tadi Molina, masih Molina, berputar kaki dia, pendek saja berikan kepada Nicola Gonzalez tadi, tarik mundur ke belakang Lionel Messi kali ini, masih Lionel Messi, umpan ke depan kepada Molina, masih mengurung pertahanan dari Swiss, kali ini Argentina coba kembali balik kaki Paredes, masih Paredes, dicari rekannya Paredes, depan kepada dia saja. Kalau pemain dari Swiss kembali bola satu di kaki para pemain Argentina kali ini dari sebelah kiri sama sebelah kanan ini sebelah kanan. Lagi-lagi Gonzalo Montiel tadi, namun tendangan dari Montiel tadi masih melenceng tipis, tipis sekali dari sisi sebelah kanan gawang dari Swiss. Tidak merubah kedudukan, masih satu sama untuk kedua kesebelasan. Sementara lagi-lagi Swiss melakukan pergantian pemain, nampaknya Denis Zakaria ditarik keluar, digantikan pemain dengan nomor punggung 14, Jasvari, pemain yang memiliki karakter bertahan dari Swiss, Arden Jasvari. Penyerangan dalam sudah dilakukan oleh Gregor Koba, tinggi datangnya bola, jadi dua bola udara, jatuh di kaki para pemain Swiss kali ini dari sektor sebelah kiri pertahanan. Ada Agoni lagi, oh sayang sekali, patah di tengah jalan tadi upaya serangan dari Agoni tadi. Lagi kanan kali ini dari Swiss mencoba menang serangan, kali ini Agoni terjatuh. Sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Montiel, nampaknya melakukan pelanggaran, langsung mendapatkan kartu kuning. Oh nampaknya Thiago Almada mendapatkan kartu kuning dari wasit João Pinheiro karena tadi melanggar pemain dari Swiss, Pinheiro Mukhaim. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Kapten Granit Xhaka yang meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Granit Xhaka terjadi tarik menarik nampaknya antara Kanji dengan Montiel tadi, nampaknya sudah kembali akan dilakukan tendangan bebas, sudah dilakukan Granit Xhaka, terjadi duel bola udara, jatuh di kaki para pemain Swiss. Oh, nampaknya wasit bukan ke, ada sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Kanji kepada Lisandro Martinez. Sekali ini serangan dilakukan oleh Argentina dari tengah lapangan pertandingan. Lionel Messi turunkan umpan terobosan kepada Mascherano, kepada Lautaro Martinez tadi, namun bola terkilir keras tadi meninggalkan lapangan pertandingan. Dan sementara Kanji terus nampaknya ada pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Lautaro Martinez kepada Manuel Akanji, langsung mendapatkan kartu kuning Lautaro Martinez. Tendangan bebas akan dilakukan oleh kapten Gregor Koba, penjaga gawang yang kini bermain untuk klub Jerman Borussia Dortmund. Sudah dilakukan lambung tinggi melalui garis tengah lapangan pertandingan, terjadi dua bola udara di satu saja tadi oleh Montiel tadi. Lemparan ke dalam kali ini yang dilakukan oleh Jiro Mihain, sudah dilakukan ke belakang kepada Akanji, umpan kepada rekannya ada Erai Kenner, tarik mundur ke belakang kepada kiper Gregor Koba, tendang bola jauh ke depan, jadi dua bola udara. Kali ini kembali Jiro Mihain dari Swiss mengisir sisi sebelah kiri penyerangan dari Swiss. Kali ini Andon Jasari, sebuah tendangan tadi dari Granit Xhaka, namun sayang tadi tendangannya masih belum menembus sasaran. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Argentina kali ini dari tengah lapangan pertandingan. Alexis McAllister alirkan bola ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Argentina. Lionel Messi kembalikan kepada McAllister, tarik ke belakang kepada Paredes, alirkan bola ke sisi sebelah kiri ada Thiago Almada kali ini, tarik lagi mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez, pindahkan bola ke kanan kepada Lionel Messi, masih Lionel Messi, sebuah umpan dikosik saja tadi, bola di udara tadi, diamankan saja bola tadi oleh Gregor Koba, Swiss. Bukan tendangan langsung jauh ke depan. Siapa yang dituju? Tekannya tadi bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Argentina sudah memasuki menit 100 di babak tambahan dan babak yang pertama ini. Kali ini tendangan sudah dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez. Tengah kali ini kepada McAllister, diarahkan ke sebelah kiri Lisandro Martinez. Pendek saja berikan kepada rekannya Thiago Almada. Masih Almada, diarahkan lagi ke tengah kepada Paredes, masih menjadi rekannya. Ke kiri kali ini kepada Nicolas Gonzalez, berikan lagi kepada Almada. Tarik mundur ke belakang kepada Romero, masih Romero. Pindah kali ini bola ke sebelah kiri kepada Lionel Messi, masuk Lionel Messi, lupa satu dulu dengan McAllister. Pindahkan kali ini ke sektor sebelah kiri, kali ini ada Montiel, kali ini masih Montiel ataupun Thiago Almada. Kali ini dan ketika dia berputar-putar, dia tidak jelas siapa yang dituju tadi Almada. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini Argentina sudah dilakukan Lisandro Martinez pada Lionel Messi. Kali ini menguasai bola, pindahkan pada McAllister sebelah kanan. Kali ini pada Montiel, pada Julian Alvarez. Harus lagi mundur ke belakang kepada Romero, ikan bola sejenak. Romero, masih Romero, balikan kepada rekannya Alistair, pindah kepada Messi, balikan kepada Alistair. Pindah kali ini ke sebelah kanan Montiel. Masih Lionel Messi, kali ini masuk bola, terjadi Lionel Messi, bukan sebuah pelanggaran bola. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran didapat oleh Argentina di luar kotak penalti. Setelah tadi Lionel Messi nampaknya dilanggar tadi oleh Zeki Andoni lagi, menabrak dari Lionel Messi tadi. Sebuah keuntungan kali ini didapat oleh Argentina melalui tendangan bebas dari luar kotak penalti. Dari tengah luar kotak penalti dari Swiss, ada tiga pemain Argentina yang akan melakukan tendangan. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Lionel Messi nampaknya sudah bersiap-siap, mundur dua langkah ke belakang. Lionel Messi dan empat pemain Swiss yang sudah membuat tangan betis. Sebuah tendangan masih membentur tadi, kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Argentina. Almada kali ini dari sektor sebelah kiri. Gonzalez menjatuhkan bola ke belakang kepada Paredes. Lebar kali ini ke sektor sebelah kiri. Gonzalez, masih Gonzalez. Thiago Almada kali ini pindahkan kepada Alistair di tengah, pendek kepada Lionel Messi, berikan ke tengah kepada Paredes, masih Paredes. Tarik mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Montiel, dorong lagi ke depan kepada Paredes, masih menjadi rekannya Paredes. Pindahkan ke sebelah kiri, ada Thiago Almada. Ada satu pemain Argentina yang mengalami sedikit cedera, namun sudah mampu bangkit kembali. Gonzalez nampaknya. Kali ini Messi menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Swiss. Masih Messi, pindahkan ke sebelah kanan, ada Alistair, kirimkan umpan lambung. Tidak jelas siapa yang dituju tadi. Umpan dari McAllister, karena bola justru bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Swiss. Ya, sudah benar, sudah memasuki menit-menit akhir babak tambahan. Formasi satu sama untuk kedua kesebelasan, karena Argentina tadi mampu membuka skor pada menit ke-10 kembangannya tadi masih melambung tinggi di atas besar gawang Argentina. Dari Argentina mencoba membangun serangan dari tengah, kali ini Paredes tendangan ke kanan kepada Lionel Messi, menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Lionel Messi kirimkan umpan lambung, sebuah upaya ikan jadi gol dalam daratan di satu sebuah bola. Tinggalkan lapangan pertandingan. Umpan ke dalam kali ini bagi Argentina sudah dilakukan. Montiel kepada Paredes, masih Paredes. Bukan bola sejenak, tarik mundur ke belakang kepada Romero, masih Romero. Pulang kepada McAllister, Montiel kali ini dari sebelah kanan kirimkan umpan melambung tadi, namun tidak jelas sebuah upaya tadi dari Lisandro Martinez. Masih membentur kali ini Gonzalez tadi, terlihat mengirimkan umpan lambung tadi, membentur pemain dari Swiss. Kali ini lagi-lagi tendangan penjuru dari sisi sebelah kanan gawang Swiss akan dilakukan oleh Lionel Messi. Sudah mundur 3-4 langkah ke belakang, Lionel Messi sudah dilakukan lambung tinggi datangnya bola. Oh, disuruh saja tadi oleh Cristiano Ronaldo tadi, namun belum menemui sasaran. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit João Pinheiro asal Portugal menunjukkan ini panjang tangga berakhirnya pertama di babak tambahan waktu antara kesebelasan Argentina menghadapi Swiss. Dan sudah benar untuk membahas jalannya pertandingan di babak tambahan di babak yang pertama ini, Bung Eslu, Anda melihat seperti apa Bung? Nampaknya ini Argentina meskipun unggul jumlah pemain, namun tadi upaya-upayanya masih belum menemui sasaran.
5: Ya, ini Swiss saya akui bertahan sangat bagus sekali, walaupun mereka ketika melakukan mencoba melakukan keluar dari serangan memang sangat variatif sekali, cepat sekali, bahkan bola sering sekali harus ditendang dari sisi tengah, dari tengah lapangan. Tapi yang pasti sejauh ini mereka cukup kuat untuk bertahan. Kalau mereka bisa bertahan sampai akhir extra time, ini merupakan menaikkan mental bagi pemain dari Swiss sendiri. Tetapi kalau dilihat dari Argentina, serangan mereka sangat sporadis, bahkan mereka touching box saja 13 kali di extra time babak pertama tadi. Di Swiss sama sekali tidak melakukan, karena memang sulit sekali melakukan serangan. Lalu di shoot on goal-nya 1 dengan 6 kali shoot dari Argentina, artinya mereka memang berusaha untuk

0: coba-coba untuk mencuri merangsek ke kotak 16 dari Argentina.
1: Ya baik, saudara-saudara, babak yang kedua extra time baru saja dimulai. Kali ini Swiss coba lakukan serangan cepat tadi dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Swiss akan dilakukan oleh Wiro Muhain. Sudah dilakukan namun tidak jelas siapa yang dituju. Disapu saja bola oleh pemain dari Argentina. Balik satu di kaki arah pemain Swiss. Kanji tadi, Manuela Kanji tadi sudah jelas siapa yang dituju tadi. Manuela Kanji. Bola kali ini lemparan ke dalam. Kali ini bagi Argentina yang dilakukan oleh Angel Gonzalo Montiel. Jadi perebutan bola mampu dikuasai kali ini bola oleh pemain Swiss. Jatuh tadi Wiro Muhain tadi. Lemparnya dilanggar oleh Alexis Metalliser tadi. Wiro Muhain tendangan bebas kali ini dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Swiss. Sudah memasuki menit 106 menuju menit 107 di babak yang kedua extra time yang dilakukan oleh sang kapten Jan Staka. Sudah dilakukan melambung sebuah upaya ataupun upaya tadi dilakukan oleh para pemain Swiss, namun tadi berhasil disapu saja bola, meninggalkan ataupun menjauhi gawang dari Argentina. Kali ini Argentina mencoba kembali menekan dari pertahanan dari Swiss. Dari belakang berlari membawa bola Lisandro Martinez, pindahkan ke tengah kepada Thiago Almada. Alirkan bola kali ini ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Argentina. Lionel Messi, masih Lionel Messi. Mereka dia mendekati kotak penalti dari Swiss. Kirimkan umpan tadi ke sisi sebelah kanan tadi masuknya, namun bola berhasil dicuri. Kali ini Swiss melalui kaki Zeki Ambuni, berlari ke depan, masih Zeki Ambuni, pindahkan bola kepada Wiro Muhain. Oh, sayang sekali, tidak akurat tadi upaya serangan dari Swiss, patah di tengah jalan. Kali ini Argentina dari tengah Julian Alvarez pindahkan ke sebelah kiri kepada Lautaro Martinez. Masih Lautaro Martinez, tengah lagi kepada Julian Alvarez. Tarik mundur ke belakang kepada Metalliser. Pindahkan kali ini dari sektor sebelah kanan ada Lionel Messi. Masih Lionel Messi, letak kaki dia mendekati kotak penalti Swiss. Tarik mundur ke belakang kepada Lister. Lister pindahkan lagi tangan kepada Montiel. Pindahkan lagi kepada Lister. Berikan ke tengah kepada Almada. Ya, ke Almada. Masih mencari rekan Almada. Pindahkan bola ke kiri kepada Gonzalez. Berikan lagi ke tengah kepada Lisandro Martinez. Masih Lisandro Martinez. Kirim lagi ke sektor sebelah kiri kepada Thiago Almada. Tengah kepada Lionel Messi. Masih Lionel Messi. Umpan 1-2 dengan Gonzalez. Tarik lagi mundur ke belakang. Kali ini kepada Thiago Almada. Tidak jelas siapa yang dituju. Namun kembali ke tangan dari Argentina. Montiel kali ini menguasai bola. Tarik mundur ke belakang. Kali ini Lisandro Martinez menguasai bola. Kirimkan umpan melambung. Ada Lisandro Martinez ataupun Lautaro Martinez tadi, namun tidak mampu tadi memanfaatkan umpan dari luar kotak penalti tadi. Dua upaya dari Lautaro Martinez tadi belum menemui sasaran sehingga tidak berubah kedudukan tetap satu sama untuk kedua kesebelasan. Sementara dari Argentina, Paredes ditarik keluar, digantikan pemain Argentina lainnya. Masih kita nantikan tendangan gawang sudah dilakukan oleh Gregor Kobe, jaga gawang dari Swiss. Jadi dia di tengah lapangan pertandingan terjatuh nampaknya Lautaro Martinez, sebuah pelanggaran.

0: Swiss. Kali ini Tiago Almada, menyusul bola, masih Tiago Almada, tendangan ke sebelah kiri. Ada Nicolò Gonzalez, melirikan ke tengah kepada Lisandro Martinez. Tendangan kali ini ke sebelah kanan kepada Lionel Messi. Umpan lambung tadi, mampu dengan mudah tadi ditangkap tadi oleh Trevor Fogel. Sudah benar untuk melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua extra time ini akan dilaporkan oleh Hanto Tahiro Nugroho.
1: Baik, saudara-saudara Bajar, Rasukis menunggu terakhir tambahan waktu 15 menit babak yang kedua. Argentina terus membombardir tim nasional Swiss, namun hingga saat ini Swiss sudah bertahan total dan mungkin untuk berjuang sebuah tenaga mempertahankan gawangnya, dan jika perlu memang harus adu penalti pada pertandingan Argentina. Perhatikan ini serangan dibangun pemain pemain Argentina dengan cepat menggiring bola dan merasa tergantung pertahanan Swiss berputar-putar diserahkan oleh Almada. Almada mencoba juga ke belakang Gajah, dibayang-bayang ke belakang keinginan untuk tanda saudara Gonzalez, dan jalan simpan terobosan mundur ke belakang jauh, maka pada Almada lagi membantu lagi serangan dari Argentina dari sektor kiri. Lepas tembakan tidak jadi sehingga ruang tambah kemudian berhasil ditunggu oleh penjaga gawang Gregor Kobe. Bahkan serangan Gonzalez angkat semut gawang agar semut senapnya mencoba menjirin bola merangsek dan mengkotak penalti. Masih bermain hutan bola pemain pemain Argentina ini mundur ke belakang lagi, lepas ke mekan masuk Julian Alvarez. Luar biasa saudara-saudara, satu tendangan yang keras dari luar kotak penalti tadi dilepaskan oleh Julian Alvarez, berhasil menjebolkan jala gawang Swiss. Rekor Kobel dan bola tadi memang sangat luar biasa saudara-saudara, tendangan persis di hook kiri, tidak disangka dan tidak diduga oleh penjaga gawang Gregor Kobel. Tendangan melengkung, tendangan bagaikan pisang tadi dilepaskan oleh Julian Alvarez, memanfaatkan umpan dan dengan demikian berubahlah kedudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan Argentina. Dan Estu,
2: ya, sangat tidak rugi, atau memang sudah tinggal menunggu waktu saja ketika Argentina telah mencetak gol keduanya. Dan kali ini sebuah keputusan yang bagus dari luar kotak penalti, tendangan Julian Alvarez, sudut pandang yang sangat bagus, dia menendang mengarahkan ke tiang jauh bola. Tapi yang pasti dari semua itu adalah dengan ball position mencapai 81 berbanding 19, artinya ini keuntungan bola memang dimiliki Argentina terhadap lini pertahanan dari Swiss. Dan yang pasti celah ruang tembak yang dimiliki oleh pemain Argentina dimaksimalkan dengan baik, dan ini merupakan salah satu dari shoot on target mereka ketika berada di kotak 16 atau di luar kotak 16. Dan ini menurut saya sebuah kemampuan atau ini kecermatan yang dimiliki oleh para pemain Argentina, terutama di depannya mereka, dengan mengganti pemain-pemain seperti Leandro Paredes dengan Jose Manuel Lopez, membuat Argentina bermain dengan bahkan 3 striker atau 5 penyerang sekaligus. Ada di situ ada Lautaro Martinez, ada Lionel Messi, masih ada Nicolò Gonzalez, masih ada juga Julian Alvarez yang berjaya tanggul. Artinya serangan terus dilakukan dan sangat wajar sekali kalau memang
1: Indonesia dalam membuktikan bahwa Argentina sampai saat ini masih tangguh atau terlalu tangguh bagi Swiss dan belum bisa ditembus gawangnya pada babak tambahan waktu babak kedua ini. Dan pertandingan memang saat ini kurang lebih sekitar 5 menit lagi, saudara-saudara negara. Apakah angka 2-1 ini akan bertahan untuk Argentina atau sebaliknya, saudara-saudara? Swiss masih mampu menyamakan kedudukan, memaksa Argentina bertanding ataupun adu penalti. Perhatikan saudara-saudara negara, yang jelas saat ini memang di atas angin Argentina semakin pun percaya diri. Di samping kekuatan lebih besar dengan bermain 11 pemain, sementara Swiss dengan 10 pemain memang agak sukar untuk melakukan serangan-serangan berbahaya ke gawang lawan. Namun sekali lagi 5 menit masih terpanjang untuk membuktikan siapa yang terbaik di babak babak final kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung saat ini di Stadion Texas Amerika Serikat. Jaga gawang Trevor Cabell dari Swiss masih meluasa bola sebelumnya, memberikan kepada siapa bola terbang sudah lambung tinggi. Lewat sudara sebelumnya sudah yang tujuh adalah pemain depan di sana ada Simpan, ada juga Bantor atau Bangsan, Zeki Andon, namun terjadi perebutan. Dan pemain-pemain Argentina benar juga mencoba banyak serangan atau di tengah jalan dihadang dari belakang Alcobi. Alcobi kirimkan terbang maksudnya kepada Marcos, namun Marcos Samir tetapi kali ini gagal saudara-saudara dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang paling diperhatikan saudara-saudara. Tendangan gawang atau tendangan bebas karena terjadi salah salah pasang tadi atau salah sudut yang tadi buat yang diperhatikan antara keberang sudah dilakukan langsung kirimkan pelik sudah ke belakang kepada Lisandro Martinez. Martinez langsung berjaga gawang Emiliano Emiliano langsung terusan ke depan mencoba menggirim bola umpan ke depan dari 3-8 depan di sana cendek ada pemain berpindah juga sempat menggirim bola ataupun Lopez sekarang ataupun Almada tetap salah umpan kandas ke Francis ini memang serangan nomor 14 kepanjang kita sudah sedang Robert kali ini terjatuh kami yang pemain nomor 14 dari Swiss ya Ardon Jasari letak namun kembali melakukan bebas untuk kesebelasan Swiss dari sektor gelandang kanan pertahanan kesebelasan Argentina bola menghadapi kapten kesebelasan Gran Casaca. Gran Casaca sudah letakkan bola di satu titik ya dilanjutkan hampir seluruh pemain pemain Swiss dengan kostum merah-merah sudah memenuhi warna putih sudah berada di atas kotak penalti terjadi dorong-dorong antar pemain langsung mengetahui terjadi terjadi ada misalnya bola keluar keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Argentina namun datang serangan dari belakang penjaga gawang kami kira juga membantu bersama penjaga Kabel angkat ke belakang kotak penalti terjadi perebutan di sana ada dua pemain berbahaya saja terjadi lepas tembakan kedua gawang gol tidak jadi saudara saja malah mentah dari puluhan pemain pemain belakang kini

Restara dan terakhir pada babak perempat final Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Kansas, Amerika Serikat dengan skor yang sangat telak 3-1. Baiklah.

Buku Seperti Hujan, karya Boy Chandra.

RRI.co.id. Silahkan nomor 2 ini membaca lebih lanjut mengunjungi RRI.co.id.

0: berisik banget.
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga.

undur diri. Nah, menjadi khawatir tentunya setelah ini akan ada Kak Abdi yang akan menemani kalian semua di minggu sore kalian ya. Dari jam 3 hingga nanti pukul 8 malam waktu.

12 Juli 2026. Ya, seperti biasa ya, di segmen sore ceria ini kita akan seru-seruan dari jam 3 sore ini sampai jam 8 malam nanti ya. Jadi selama 5 jam ke depan kita bakal bahas banyak pembahasan yang seru-seru, mulai dari piala dunia, kemudian berita fakta ini, kemudian tentang hobi dan lain-lainnya. Pokoknya kita seru-seruan dan pembahasan kita pasti berguna untuk kita semua. Dan yang pastinya nanti kita bakal apa ya, seru-seruan dan nambah mood juga ya. Jadi abdi harap kalian juga untuk ikut serta sama berdua, ikut serta keseruan abdi di nomor WhatsApp ya, di 0811

memasang kuda-kuda, tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus

Masih berapa sembilan dan M2 papat teman terbaik kami karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya, dan M2 ini ada berita positif dari kabupaten kita ya, kabupaten tercinta, kabupaten Papak. Nah, ini pemerintah kabupaten Papak melalui dinas perkebunan terus mendorong kepedulian masyarakat terhadap lingkungan lewat gerakan Papak Bersih Kotaku. Gerakan ini mengusung pesan yang sangat menarik, yaitu jangan wariskan sampah plastik, wariskan kebun yang bersih dan lestari. Nah, melalui program ini masyarakat diajak untuk disiplin menjaga kebersihan lingkungan, terutama di kawasan perkebunan dan fasilitas umum. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penyediaan keranjang sampah di beberapa titik strategis agar masyarakat lebih mudah membuang sampah pada tempatnya. Langkah ini juga menjadi upaya untuk mengurangi sampah plastik yang selama ini masih banyak ditemukan di jalanan, di area publik, hingga kawasan perkebunan yang menjadi salah satu kebanggaan Kabupaten Papak. Tentunya gerakan ini bukan hanya soal membersihkan sampah teman-teman ya, tapi juga tentang menjaga masa depan lingkungan dan perkebunan Papak agar tetap hijau, sehat, dan produktif untuk generasi mendatang. Nah, teman-teman, setelah mendengar informasi ini, kamu ingin tahu kami, tapi ingin tahu pendapat kalian. Menurut kalian, apakah budaya menjaga kebersihan Papak saat ini sudah semakin baik? Atau sebaliknya? Lalu, apakah

Buku karya Bill Bywood adalah karya yang banyak menyentuh hati pembaca. Buku ini berisi kumpulan esai yang menggambarkan perasaan seseorang yang berjuang dalam kehidupannya. Tetapi pada saat yang sama, juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Bill Bywood

juga atas Planet M berdua Fak-fak teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Dari berdua kita tadi bahas tentang kota Fak-fak yang bersih. Kadang ya kita berpikir bungkus plastik atau satu botol minuman yang dibuang sembarangan itu hal yang kecil. Padahal teman berdua, kalau dilakukan oleh banyak orang setiap hari, dampaknya bisa besar banget teman berdua. Sampah plastik ini bisa menyumbat saluran air, mencemari tanah, bahkan juga mengganggu pertumbuhan di tanaman di sekitar perkebunan kita. Padahal teman berdua, Fak-fak ini dikenal sebagai daerah yang kaya akan hasil perkebunan, terutama pala yang sudah menjadi identitas daerah kita sendiri. Bayangkan kalau lingkungan perkebunan dipenuhi sampah, tentu kualitas lingkungan dan hasil perkebunan juga bisa berpengaruh. Makanya gerakan Fak-fak bersih kota aku tadi ini bukan cuma soal kebersihan dengan berdua, tapi juga soal masa depan daerah kita. Nah dengan berdua, menurut kalian kebiasaan apa sih yang paling sering yang sering bikin lingkungan kita jadi kotor? Ayo share pendapat kalian di media.

başka bir şeydi aslında.

2026 berakhir sudah dengan berdoa. Sampai jumpa di siaran nanti selanjutnya dengan berdoa.

0: Gereja ini 210K, kacamata ini 75K, kalang tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja,

3 Pro Indie, Pro 2 Jakarta tentunya. Dan sekarang

Jadi gap itu

pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.

berita tanggal 2 dan di berita nasional.